Tengok bumbung rumah pun jadilah. Ha, tu orang lama punya cinta zaman dulu-dulu. Seronok Zura. Ha, tu kata Sopian. Timbul tawau. Dia kata, dulu saya guna surat nak berkenalan dengan seseorang. Tapi tak ada jodoh pula. Nino Sheha, dulu saya jadi bodyguard lah. Bodyguard pada mak saudara saya yang nak jumpa teman lelaki masing-masing. Jadi sayalah peneman mereka. Balik dari temu janji tu mesti kena soal siasat dengan nenek, dengan atuk pula. Ah, tu kata Nusya, tak baik tau. Tapi tak apalah, teman. Kamali Osman, dia kata apa ni? Orang-orang lama kalau bercinta, dulu kalau nak pergi mana-mana berdua mesti kena bawa adik. Mana boleh berdua? Tak baik tau. Nanti apa-apa jadi. Kalau berutus surat pula, pemuda dia akan masukkan bedak lah dalam sambung surat. Kalau gadis pun sama juga. Dia ada cop moho, bibir bergencu, muah muah. Banyak lagi lah yang pelik-pelik, Zura. Itu kata Kamali Osman. Dan akhir sekali ni, Mak Rock, dia kata orang lama bercinta, buat baik sama bapaknya, rajin belikan mi goreng bungkus walau kocek demam. Macam-macam lah. Baiklah, saya dah hantar menerusi FB Radio Klasik. Orang dulu-dulu bercinta macam mana? Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Sekejap lagi kita ada Chris Vadim dengan nyanyian Sepucuk Surat. Dan ini dia Suhaili dan juga Dato' Enrigo, Harapan Terlaksana. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

8:17 minit pagi semestinya bersama kami Pak Long Krau. Dia kata dulu lain Zura, sekarang lain. Dulu masa nak bercinta sukar, tanya khabar, menulisi surat. Hari ini tanya 2-3 minggu nanti baru dapat khabar. Kalau teringat nak jumpa, macam tu jugalah. Dalam surat tu harus dinyatakan dengan terang. Tempat nak jumpa dekat mana? Tarikh jumpa bila? Pukul berapa? Harus diingat surat itu hendaklah dipost sebulan sebelum tarikh perjumpaan tu. Kalau tak terlepas, andai surat tu lambat, saya bisik dekat hati, tak apalah, bulan depan boleh jumpa lagi. Terkata Pak Long Krau. Zura tak tahu, dahsyat macam ni eh. Ini Kemboja Putih. Dia kata orang lama bercinta berbeza lah dengan sekarang. Dulu mana ada telefon bimbit, kalau nak jumpa guna surat, public phone seminggu ya, sebelum jumpa telefon lah. Jumpa kat mana, pakai baju warna apa, pukul berapa. Tapi yang tak bestnya, tempat lain dijanjikan, tempat lain yang ditunggunya. Kelakar betul lah masa tu Zura. Janji tunggu kat Pudu Raya, lepas tu tunggu punya tunggu, saya tunggu dekat bus stand Klang. Tapi akhirnya berjodoh juga kami selama 35 tahun. Dia pergi selamanya, sudah 5 tahun bersendirian. Tu kata Kemboja Putih. Ini daripada Cikgu Syarudin, Pengkalan Balak. Dia kata menariklah Zura topik hari ini. Orang lama bercinta. Tahun 1968, saya ada bercinta dengan seorang gadis dari Klang tau. Nama dia Mulkiah Musin. Bertugas mengajar di sekolah Tamil Ladang Landron, Pancur Mua. Jadi ketika tu telefon bimbit tak ada, jadi kita berhubung melalui surat. Walaupun terdapat berapa orang gadis datang ke sekolah jumpa saya, namun setiap hari saya setia dengan dia. Bila nampak kelibat postman datang, saya sangat gembira menunggu surat dari kekasih hati. Jika surat dinanti tak ada, dia rasa hampa lah. Begitulah seksenya bercinta di zaman dulu. Tiada alat perhubungan canggih seperti sekarang, serba moden. Kata Cikgu Syarudin. Ya, nanti Azura bacakan lagi yang sungguh menyayat hati pun ada ni. Yang kita tersenyum-senyum pun ada ni. Nanti Azura baca lepas ni. Tidak dengar lagu daripada persembahan Uji Rashid dengan Di Manakah Dia. Kita ada Dato' M. Nasir dengan Padang Lalang, juga Zaitun Samion, Kocek Kosong.

Radio Klasik menggamit kenangan sedikit masalah tadi. Tapi tak apa, kita akan teruskan hiburan 8.29 minit pagi. Terima kasih kerana menjadikan kami teman setia saudara hingga ke akhirnya. Yang hantar menerusi FB Radio Klasik, mereka yang hantar cerita-cerita menarik ini seperti Jeffrey Subari. Dia kata suka gadis siang apa ni? Suka gadis kawan Nels siang malam asyik berangan. Kawan dikenalkan dah beranak pinak namun diri sendiri masih keseorangan. Oh, dia hantar pantun rupanya. Dia hantar pantun pula. Ini Mama Ila Labu. Dia kata umur 11 tahun dah bercinta. Suami pula umur 13 tahun. 10 tahun bercinta baru kahwin. Dulu-dulu pakai surat lah, jarang-jarang jumpa. Sebab duduk Melaka, masa tu telefon tak ada. Jadi nak jumpa kena pergi Seremban. Pergi tengok wayang kat sana. Satu hari tu tengok 3 cerita. Best lah Zura dulu. Kau selalu di hatiku, lagu cinta kita orang. 48 tahun usia perkahwinan, kata Mama Ila Labu. Ini Aini Zulkarnain. Zaman dulu bercinta, kita kena buat baik dengan mak bapak gadis tu. Barulah kita cinta dengan anak dia. Bercinta selepas kahwin lebih erat perhubungan suami isteri tu. Dan akhir sekali ni Cik Din ataupun Cik Khairuddin dari Kelana Jaya. Dia kata cara orang lama bercinta, utus surat. Dan surat tersebut bubur bedak supaya bau wangi. Dan bila dah berbalas-balas, baru bagi tahu jumpa dengan mak ayah. Lepas tu buat baiklah, kan, ambil hati. Barulah dia kata permulaan bercinta orang dulu-dulu. Itulah katanya. Baik, ada lagi yang sedap kita baca. Ini pengalaman masing-masing lah. Kadang-kadang kita tak hantar pun mungkin ada kena-mengena dengan kita. Sebab orang dulu buat macam sama je, kan. Kita dengar Datuk Sharifah Aini dengan Kisah Yang Terjadi. Kemudian kita ada Syed Agil dengan Bulan Jadi Saksi. Semuanya sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Pernah tak dulu masa dating kocek kosong? Lepas tu perempuan nak kena belanja. Macam-macam lah eh. Itu kadang-kadang lah yang terjadi. 8.41 minit pagi ni... Cik Ma'ruf Harun, Cik Ma'ruf, pesara polis Kampung Perpat Timbul Serkat Pontian Johor. Dia kata orang dulu-dulu tahun 60-an tulis surat, kemudian kebiasaannya diletakkan di bawah pasu bunga atau kiriman melalui budak-budak. Itu kalau rumah dekat, setiap surat tu ditabur bedak, dia kata bagi wangi. Ni Cik Din KL. Dia tak faham lah kenapa Cik Din ni dia tukar nama Cik Din KL lah. Dulu Cik Din kubur tau. Sebab belakang dia betul ada kubur. Belakang rumah dia dulu. Sekarang tukar nama Cik Din KL. Dia kata, semua orang bercinta, Zura. Orang bercinta ni nak kena pandai bodek kedua orang tuanya. Itu kata Cik Din. Ini Kak Farida Samsudin. Dia kata orang lama dulu kalau bercinta surat-surat je, Zura. Selalunya adik-adik yang menjadi postman untuk bagi surat. Kalau nak jumpa pun sebulan sekali aja, itu pun kena minta izin mak ayah. Bukannya hari-hari macam sekarang ni. Itu kata Kak Farida Samsudin. Terima kasih. Nanti Zura baca yang lainnya, sebab kita nak dengar lagu daripada persembahan Dato' Yasmin Yusof, Boneka. Kita ada Dato' Sudirman sekejap lagi. Ini

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Radio Klasik menggambik kenangan. 8.51 minit pagi. Ya, nanti pukul 9 kita ada utama. 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Azra rasa Azra nak baca yang terakhir lah. Sebenarnya banyak yang hantar. Tapi apakan daya, Azra tak boleh lah baca semua sebab banyak sangat ni. Ini Tina Harun. Dia kata... sebenarnya cinta orang tua ni bukan rasa cinta macam orang muda ni. Cinta orang tua ni memerlukan pengertian, kasih sayang, ambil berat dalam situasi yang memerlukan. Mahukan perhatian dari orang-orang yang tersayang, terasa disayangi, penuh kasih sayang. Macam tu lah. Itu kata Kak Tina. Ini... Aziza Ahmad, dia kata masa bercinta dulu malulah nak jumpa. Masa beraya dengan kawan-kawan, ibu dah tak ada, abah. Tapi abah pesan, pesan yang takkan saya lupakan, jangan keluar, tak manis nanti orang pandang. Jadi bercinta lepas kahwin lah. Tu kata Kak Aziza Ahmad. Bagus lah. Ini daripada Kak Wan Johani. Dia kata cinta orang lama melalui surat, meluahkan perasaan. Sesekali jumpa, minum, berborak-borak lah di coffee house. Tu kata Kak Wan Jo. Dan ada sekali daripada Pak Saleh. Dia kata berkasih dengan bercinta dengan orang dulu-dulu ni cukup beradab, sopan. Jauh untuk melakukan perkara-perkara yang tak sopan, yang memalukan keluarga. Kalau kita tegur seorang perempuan tu, bila dia jawab teguran kita, kita rasa macam seronok saja kan, tegur-menegur. Itu kata Pak Saleh. Baik, terima kasih kepada saudara yang sentiasa memberi sokongan padu terhadap kami di Sajian Klasik. Terima kasih kepada saudara yang yang dengan izin respon topik menarik kita menerusi FB Radio Klasik. InsyaAllah ada lagi topik yang akan datang, jadi saudara kena nantikan. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Iramli ini, Ku Relakan Kini. Semuanya bersama kami,

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini, menyaksikan tiga buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola, Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. 9.23 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Bersama kami ya, tadi The Mercies, Oh Kawanku. Keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini, 2 Julai 2026. Setakat ini, perlawanan pusingan ke-32. Satu lagi perlawanan berlangsung awal pagi tadi yang telah melibatkan pertemuan di antara pasukan Belgium menentang pasukan Senegal. Pasukan Senegal terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-24. Bersambung babak kedua pula, pasukan Senegal menjaringkan gol kedua pada minit ke-51. Semangat melawan pasukan Belgium membuahkan hasil. Mereka telah menjaringkan dua gol dalam masa 3 minit pada minit ke-86 dan 89. Seakan perlawanan akan ditentukan kepenentuan sepakan penalti. Pasukan Belgium menjaringkan gol ketiga pada minit ke-125 sekaligus pasukan Belgium mara ke pusingan 16 terakhir. Itulah dia, tamat perlawanan Belgium 3, Senegal 2. Terima kasih penerbit Syamil yang telah pun menyediakan informasi mengenai FIFA 2026, perlawanan yang berlangsung dari semasa ke semasa. Kami kongsikan untuk pendengaran semuanya. Sekejap lagi daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan ini dia Zaliha Hamid, Kerana Pengalaman, bersama kami sajian klasik.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas tu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

hatum merah dil huwa hebum bolo kaha ajiyaha. Itu sebenarnya lagu asal daripada nyanyian Muhammad Rafi dan juga Gita Dit, lagu tahun 1956, lagu saduran filem Hindi, lagu apa, Yahan Hum Wahan Tum. Tapi dinyanyikan semula oleh Moksin dan juga Titik Sandora, pasangan yang cukup adil. Ubah seni kata lagu tu jadi Kebinaria. 9.44 minit pagi untuk rancangan Adila. Nantikan bersama siarannya seperti biasa 5.30 minit petang. Ya, dan terus dia bersama kami dengan penerbit-penerbit yang baru pula kali ini. Bulan Julai ni kita ada penerbit-penerbit baru. Jadi nantikan setia coretan yang akan diterbitkan oleh mereka sendiri ya. Kita dengar Acik dan juga Nana, Mungkinkah Terjadi, sajian klasik.

Pada klasik menggamit kenangan, sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani yang comel saja berkebaya putih dengan kain batik lagi. Jadi pastikan saudara memberi sokongan padanya. Beliau akan menemani saudara dari pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Gadis bunga duduk termanggu buat manisan dicampur ragi. Azura dah susun lagu-lagu dari 6 pagi hingga 10 pagi. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura hari Isnin nanti, insyaAllah. Sajian klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi saudara. Terima kasih atas kesetiaan saudara dengarkan kami Radio Klasik, tidak kira di mana cua saudara berada. Terima kasih juga kepada rakan setugas Azura Lisa Aziz yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi sehingga 10 pagi, dan waktu ini Wani pula menemani saudara. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghirup udara udara pagi bagi memulakan sebuah lagi lembaran baru dalam kehidupan. Pagi hening, mentari berseri, embun jernih di hujung laman. Salam kasih seikhlas hati. Moga bahagia mengiringi perjalanan. Bersama-sama saya Hazwani Zakaria menemani saudara dalam melodi klasik hingga 2 petang nanti. Buat yang sedang memandu, bekerja, berniaga, menguruskan keluarga di rumah, atau mungkin sedang menikmati secawan kopi sambil berehat, sambil dengarkan Radio Klasik, kan? Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman setia saudara hari ini. Hidup ni saudara ibarat sungai yang mengalir. Ada kalanya tenang memantulkan keindahan langit, ada kalanya deras menghempas batu, namun sungai tidak pernah berhenti mengalir menuju destinasinya. Begitulah juga dalam kehidupan kita saudara. Tidak semua yang dirancang menjadi kenyataan, dan tidak semua yang kita impikan hadir tepat pada waktunya. Namun percaya ialah saudara, setiap ujian mengajar kita menjadi lebih kuat, setiap kehilangan mendewasakan hati kita, dan setiap penantian yang kita tunggu-tunggu selama ni sedang dipersiapkan dengan sesuatu yang lebih indah. Selepas ujian ada pelangi, kan? Jadi kalau pagi ni hati saudara rasa lelah, penat, berehatlah seketika. Tapi jangan pernah berhenti melangkah, sebab mentari sentiasa terbit selepas malam yang paling gelap. Sepanjang 4 jam bersama-sama Hazwani, izinkan Wani siarkan lagu-lagu yang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan, mengubat rindu, dan mungkin menghadiahkan sedikit ketenangan buat hati yang sedang mencari damai, bukan mencari cinta. Untuk pertemuan kita hari ini 2 Julai 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 16 Muharram 1400

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Bunga Tanjung, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Membawa kita ke pukul 10.18 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Terima kasih. Mungkin ada yang baru lepas menjamu selera sarapan pagi di luar, kan. Hari ini rasanya nak ambil angin luar lah. Boleh. Tak ada masalah. Kalau itu yang memberi ketenangan, buatlah, bahagialah dengan pilihan sendiri, dengan cara tersendiri, asalkan kita bahagia. Yang penting kita pun membahayakan juga orang di sekeliling kita. Jangan kita membawa masalah lah, insyaAllah lah. Sama-sama kita doakan, semoga kita ni diberi ketenangan. Saudara dengan suara Wani pun menjadi satu ketenangan. Barulah rasa Wani rasa pun tenang je. Kedara bersiaran bersama-sama dengan saudara hari ini untuk edisi 2 Julai 2026. Alhamdulillah, melangkah kita di bulan yang baharu, kan. Cepat je masa berlalu, dah kita melangkah di suku tahun yang seterusnya. Alhamdulillah. Dan mungkin hari ini juga ada rakan pendengar kita yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, kan. Selamat ulang tahunlah kami ucapkan. Semoga semuanya dipermudahkan, semoga pintu-pintu rezeki dibuka, datang dengan pelbagai cara, dengan kesihatan yang sihat, dengan kewangan yang mencukupi, dengan ketenangan hati yang setenang-tenangnya. InsyaAllah tak ada masalah apa yang berlaku. InsyaAllah, kan. Okey. Dan Wani nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman WhatsApp ni. Ada yang menyapu Wani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mama Ila Labu. Terima kasih, Ma. Ada Acik Nurmala Mat, Pulau Tiga, Parit, Perak, sedang dengarkan ketika ini. Ada Acik Jamiah Jabar, ada Cik Mat Daud Ahmad yang berada di Kuala Nau, ada Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, ada Kak Muzilah pun ada, Kak Min Rahim katanya sarapan pagi kuih koci duduk sendirian di pohon okey, ada pantun sarapan pagi kuih koci duduk sendirian di pohon meranti. Waalaikumsalam, jawapan diberi, siaran Radio Klasik tetap dinanti. Terima kasih Kak Min, hantarkan pantun membalas apaan assalamualaikum kepada pendengar tadi, kan. Ada juga Kak Zai dari Kelang, ada Cik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban, ada Kak Radin Halimah, ada Kak Zuraida Adam Kukup Pontian Johor. Assalamualaikum DJ Hazwani Zakaria. Wow, panjang namanya, kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kak Khalijah Talib, ada Cik Makrok, Cik Makrok 60 sen, ada Kak Afsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka, Kak Ruzita Abdullah daripada Kak Salmah Ahmad Bani dari Pontian Johor, Pak Long pun ada, Kak Ajah Sariah Haji Karsin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Wani minta maaf kalau Wani tak sempat nak menyapa nama-nama saudara yang sedang dengarkan ketika ini. Jangan kecil hati dengan Wani, ya. Yang penting lagu-lagu yang Wani nak siarkan kepada saudara, lagu-lagu yang menggamit kenangan, seperti Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ini dia lagu untuk saudara, tajuknya Camellia, nyanyian Sweet Charity. Menyusul sepas itu ada lagu Semenjak Berjauhan. Jangan jauhlah dengan Wani, ya. Sentiasa dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Joget Gadis Desa, nyanyian I. Raza Ismail. Membawa kita ke pukul 10.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang baru sahaja ikuti kami yang dengarkan merusi RTM, klik di telefon pintar saudara ataupun di saluran 705 MyTV, ataupun yang dengarkan kami merusi RTM, klik di komputer di tempat kerja. Mungkin ada yang sedang bertugas di pejabat kan, di kaunter, di hospital, di kilang, di tapak pembinaan, di mana-mana sahajalah yang saudara berada ketika ini, yang sedang bekerja mencari rezeki. Selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Walau sesibuk mana kerja kita hari ini, jangan lupa untuk curi sedikit masa untuk kita berehat, minum seketika, minum air secukupnya, dan kalau belum makan, jangan bertangguh terlalu lama. Kesihatan perlu dijaga, sebab badan yang sihat akan memberikan tenaga untuk kita terus melangkah seharian. Dalam kita nak melakukan kerja tugasan kita di pejabat ni hari ini, kita perlukan tenaga yang bersemangat. Tambah-tambah lagi kalau dengar Wani Kedara di Radio Klasik, tambah semangat lagi kan, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasihlah saudara yang menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara untuk dengarkan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an. Ada lagu-lagu yang menggamit segala kenangan saudara waktu ini. Bila bercerita mengenai dengan pekerjaan ini, juga antara berita baik untuk 1 Ogos ini, hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma barulah dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini, dan pelaksanaannya dipersetujui Jemaah Menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah atau lokasi alternatif dengan kelulusan ketua jabatan. Selebihnya hadir mengikut keperluan perkhidmatan. Jadi perkhidmatan kaunter dan sektor yang memerlukan kehadiran fizikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah terus beroperasi macam biasa. Jadi HBH ni sebahagian agenda reformasi untuk budaya kerja berorientasikan hasil, memanfaatkan teknologi digital dan sistem pemantauan garis panduan pelaksanaan yang akan diumumkan kelak. Jadi kalau ketika ini Julai masih lagi dalam waktu bekerja di rumah, kalau dengan izin work from home, BDR, bekerja dari rumah. Jadi saudara yang dengarkan ketika ini di Radio Klasik, yang bekerja di pejabat, tak apa. Sambil dengar Radio Klasik, Wani akan putarkan lagu-lagu yang akan menenangkan hati, insyaAllah. Lagu-lagu evergreen macam ni, lagu Abang Sayang Adik Sayang, lagu tahun 1976. Abang.

0: Itu dia saudara lagu Inang Merindu, lagu tahun 1997, nyanyian Noraniza Idris. Ada kalanya rindu tu tidak perlukan kata-kata yang panjang, cukup hadir seketika di hati lalu membuatkan kita tersenyum sendiri. Rindu siapa tu? Baiklah, seketika dah pun waktu ini 10.45 minit pagi, seketika kita bersama-sama di ruangan tajaan, dan ketika ini saya bersama dengan Puan Azlin, jurucakap bagi Organic Matrix. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ani, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Sihat pun, Lin?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Cukup istimewa promosi yang dibawakan untuk pendengar Radio Klasik ketika ini. Silakan.
1: Betul. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Metro Senyum Berhad, yang mana kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, kepada yang mungkin baru mendengar, saya daripada Organic Mattress ni, kita menjual tilam dan wangi. Untuk produk-produk tilam kita ni, kebanyakannya memang kita hasilkan di sinilah, di Kamunting, Taiping. Cumanya material ataupun bahan mentah tu banyak yang kita dapat, ada daripada luar dan juga dalam negara lah. Tapi apa yang pasti, semua produk yang kami keluarkan mempunyai waranti, dan juga semua daripada proses iaitu pembuatan, penjualan, penghantaran, semuanya kita buat sendiri. Ya, macam contoh penghantaran pun kita hantar direct daripada kilang di Kemunting, Taiping, sehingga ke semua destinasi dalam semenanjung Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Okey, dan juga kalau dari segi bayaran pun, pelanggan hanya perlu lakukan bayaran sebaik saja tilam diterima oleh mereka. So maksudnya tak ada bayaran pendahuluan ke apa, kecuali custom lah. Kecuali tilam tu memang kita buat khas untuk pelanggan ni. Jadi bayaran pun mungkin deposit 10% macam tu je, tak ambil penuh. Tapi untuk stok-stok yang ready, tak perlu buat sebarang bayaran. Hanya perlu call untuk log order yang mana satu yang anda nak. Dan bila dah sampai, tengok semuanya dalam keadaan baik. Ya, semuanya betul seperti apa yang kita katakan, barulah anda terima dan buat bayaran. Jadi kita nak lebih transparent, lebih mudah untuk kita berurusan. Okey, bila dah sampai barang, baru bayar. Dan kita tak tinggalkan begitu saja. Setiap tilam kita, dia ada waranti-waranti tempoh masa tertentu. Jadi sekiranya ada masalah sepanjang penggunaan, anda boleh hubungi kami semula untuk kita servis secara percuma. Okey, dan kita juga akan senantiasa untuk follow up pelanggan-pelanggan kita untuk bertanya macam mana kabar penggunaan tilam dan sebagainya. Okey, jadi kepada anda yang mungkin tengah mencari tilam, okey, nak tilam yang selesa, kan, kita nak berkongsi jugalah perkara yang dekat dengan kehidupan kita, kan. Wani, setiap hari kita bekerja, kita berjalan, kita urus rumah tangga, kita jaga keluarga, kita fikir macam-macam hal. Betul. Jadi bila malam tiba, badan kita hanya minta satu benda je, nak tidur dengan selesa, nak rehat dengan sempurna. Tapi persoalannya, adakah tilam di rumah kita sekarang masih boleh memberikan keselesaan? Bukan saya kata tilam kita tak bagus, tapi pada satu masa, bagus mana pun tilam itu, dia ada tempoh expirednya. Bukan makanan je ada tempoh expired, tilam pun dia ada tempoh dia. Sebab tilam kan makin lama dia mesti akan tenggelam. Okey, jadi bila kepadatan tu dah mula berkurangan, dah mula lembut sedikit, badan kita pula makin bertambah usia. Jadi kepadatan yang kita perlu dah jadi kurang. Jadi itu yang buat kadang kita bangun pagi dengan rasa sakit badan, dengan rasa tak selesa, sebab dia dah tak boleh bagi kerjasama ya, seperti apa yang badan kita perlu. Jadi itu menunjukkan tilam tu dah kena tukar baru. Kadang kita perasan tak, kita rasa dah tidur tu cukup lama dah, tapi bila bangun badan masih lagi rasa berat, pinggang masih lagi rasa kurang selesa, bahu rasa tegang, tidur pula asyik terjaga. Jadi bila pasangan bergerak sebelah pun kita pun terganggu. Jadi perkara-perkara macam ni sebenarnya akan membuatkan badan kita rasa lagi lebih penat. Dah seharian kerja penat dah, kan, bila malam pula dengan gangguan daripada tilam, bertambah penat kita. Jadi untuk solusi penat anda, untuk dapatkan rehat yang sempurna, anda boleh dapatkan produk di Organic Mattress. Hari ini kita nak highlight banyak promosi. Mungkin anda kena beri perhatian sedikit, sebab hari ini merupakan hari terakhir untuk kita menawarkan kesemua promosi yang saya akan sebutkan nanti. Okey, sebab nanti minggu depan ada perubahan harga dan minggu ni ini hari last kita bersiaran. Mm-hmm. Jadi minggu depan dah lain harga. Jadi anda dapatkanlah segera, yang mana masih berfikir nak ke tak nak tu kena beli, kena tempah sekarang. Okey. Yeah. Jadi yang pertama saya ada promosi untuk tilam Anissa. Mhm. Tilam tanpa spring wani, yang mana yang ni kita buat dengan harga memang kau-kau murah. Sebab harga dia, kita jual untuk 8 inci. Dia ada satu ketebalan je. Anissa namanya ya. Anda kena dengar. Anda nak order, nak lock apa kan. Okey, tilam Anissa ni ketebalan 8 inci. Boleh tampung berat 160 kilogram. Nak tak bilik anak, bilik sendiri atau bilik tetamu sangat sesuai kepada pengusaha homestay. Kalau ambil lebih lagi, kita akan bagi harga special. Okey, okay. Jadi untuk satu tilam, harganya RM999. Okey, ini tilam dia tak ada spring tau. Dia duduklah di bahagian depan, kiri, kanan, belakang ke. Dia memang rata, memang dia tak mudah melendut. Dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi support untuk tidur, untuk keselesaan memang baik. Okey, harga dia RM999. Trade-in tilam lama, saya potong RM300. Jadi daripada tu dapat harga RM699 kan. Okey, RM699. Jadi yang mana tempah hari ni, lock order hari ni sahaja, okey, anda akan dapat dengan harga serendah RM599. Ini last offer. Besok dah tak ada lagi. Jadi dapatkan sekarang 8 inci Anissa RM599. Sekiranya nak tilam bersama katil, kalau biasa tilam RM699, katil RM699, okey, jadi harganya dah jadi RM1398. Tapi hari ni kita nak bagi harga RM1099. Tilam 8 inci kelamin bersama dengan katil RM1099. Ini untuk set Anissa. Okey, tilam sahaja RM599, tilam katil RM1099. Siapa yang nak boleh hubungi terus 013-584-0288. Okey, ataupun kalau anda dah decide, terus WhatsApp nama, alamat, saya nak lock yang mana. Nak yang tilam katil ke atau tilam saja. Mm-hmm. Okey, jadi nombornya 013-584-0288. Harga ni siap kita trade-in ya, siap selepas trade-in. Okey, bayar harganya waktu barang sampai. Jadi kita break sekejap, jangan pergi mana-mana. Ada dua lagi package yang saya nak kongsikan dengan semua selepas ini.
0: Mm-hmm. Baik, kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu lagu Menunggu Nasi Minyak. Lagu ini rakaman tahun 1976. Nyanyian Uci Rashid dan juga Hil Amir akan menghiburkan saudara untuk waktu ini. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: makan nasi minyak tak?
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Menunggu Nasi Minyak. Mungkin ada minggu ini ada yang nak makan nasi minyak dan sebagainya kan. Selamatlah, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan ketika ini kita masih lagi bersama-sama Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Organic Mattress. Silakan Puan Lin.
2: Okey, baik Wan Ni. Jadi kalau tadi kita dah pergi kepada promosi pertama dan terakhirlah untuk minggu ini, dan ya, untuk promosi ini pun memang kita nak terus sebab production agak pack sekarang. Macam saya bagi tahu hari tu, dia keluar setahun cuma sekali atau dua kali, bergantung kepada pihak produksi kita lah, sebab kita dah promo lebih kurang seminggu. Jadi memang agak pack tempahannya. Jadi kita nak habiskan dulu. Jadi hari ini hari terakhirlah yang kita boleh ambil tempahan untuk 8 inci dengan nilai RM699. Cumanya saya nak belanja je untuk hari ni dengan harga RM599. Jadi siapa sempat, sempatlah. Kalau tak sempat, minta maaf. Mungkin kena tunggu dalam minggu bulan depan atau tahun depan atau sebagainya. Okey, jadi clear ya. Yang tadi untuk 8 inci sama nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu memang sesuai. Hanya RM599. Untuk tilam dan katil hanya RM1099. Kalau ikut kawan ni, kita nak keluarkan untuk tilam dan katil ni bagi mereka yang tinggal di berdekatan sajalah, sebab ruang dekat lori dan sebagainya, ya, macam Kedah, Perak, Penang, Perlis. Tapi memandangkan hari ni hari terakhir promosi, jadi saya buka je lah untuk semua kecuali Sabah dan Sarawak. Okey, dan seterusnya, siapa yang ada bajet lebih, saya lebih suka untuk anda gunakan tilam manja organik tau. Sebab manja organik ni baru je kita lakukan upgrade proses naik taraf, yang mana daripada 5 tahun waranti kepada 10 tahun waranti. Dan juga dia punya fungsi tu lebih menyeluruh dari segi penat bekerja. Okey, dia bantu untuk rehatkan badan, untuk hilangkan kepenatan harian, kurangkan rasa lenguh, rasa tak selesa akibat seharian bekerja. Okey, lepas tu bila malam pula bila malam dia dapat support bahagian badan kita daripada pinggang belakang, pinggul sampai ke hujung kaki, untuk bagi kita rasa selesa. Dan seterusnya dia bantu untuk support lah bahagian untuk penjajaran tulang belakang kita. Okey, dia bantu untuk kita tidur yang lebih berkualiti. Yang ni juga, walaupun untuk tilam manja ni, walaupun kita ada masa tidur cuma sekejap, contohnya bagi mereka yang kerja shift ataupun yang sebagai peniaga kan, kita fahamlah kan, sehari berniaga kadang berdiri, bila balik pun nak buat, nak ready barang pack untuk berniaga balik hari seterusnya kan. Jadi masa tidur tu jadi macam agak kurang. Jadi walaupun sekejap, insyaAllah anda dapatlah kualiti tidur itu, walaupun disarankan seorang dewasa 6 hingga 8 jam. Okey, jadi untuk tilam manja juga, bila kita bangun pagi, dia tak buatkan kita bawa penat hari ni ke hari besok. Hari ni penat, hari ni settle. Hari ni lenguh badan, hari ni settle kan. Dia tak bawa kepada hari besok. So hari besok kita bangun pagi dengan dengan rasa lebih ready untuk kita mulakan tugasan harian. Okey, harga dia RM1,700 untuk yang terbaru, sebab fabric pun kita pakai fabric baru yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih pantas, lebih selesa. Makcik-makcik kita, abang kakak yang ada masalah berkaitan pinggang, belakang, slip disc, nakkan tilam yang boleh membantu memberikan sokongan yang baik, boleh cuba untuk tilam manja organik. Yang ni dah terbukti, ramai yang dah bagi testimoni. Kita dah 32 tahun lah menjual tilam manja. Okey, ramai repeat customer yang akan order tilam yang sama kalau selepas 10 tahun guna. Yang ni adalah versi baru. Kita nak seru juga pelanggan-pelanggan lama kita tu untuk datang cuba balik untuk versi baru. Yang ni 10 tahun waranti kita janji. Okey, jadi harganya hari ni tolak tilam lama tinggal RM1,400 daripada RM1,700. Tilam lama apa jenis, apa jenama pun boleh. Dan daripada RM1,400 saya nak belanja je abang kakak hari ni dengan harga serendah RM1,000. Jangan tunggu harga naik mahal baru nak order tau, sebab yang ni versi baru tapi harga lebih murah daripada versi lama. Jadi jangan tunggu nanti harga mahal baru kita nak grab kan. Jadi stok pun stok ada banyak sebab ini adalah versi baru. Cumanya harga tu kita limitkan kepada berapa unit sahaja. Okey, murah bukan biasa-biasa, tapi kualitinya premium. Jadi yang mana nak, kena cepat call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. 0377-584-0288. Untuk manja tu sekali try, anda akan faham kenapa anda perlu untuk cuba manja organik. Yang lain tu tak apa. Kalau ada bajet kata bawah 1,000, boleh je cuba yang 599. Nanti ada bajet lebih, boleh pergi kepada manja organik. Okay? Jadi sampai sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi ingat, hari ini adalah hari terakhir untuk anda grab promo ini. Jadi terus call 0135840288. Okey? Jadi sampai berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Puan Azlin, jurucakap bagi Organic Mattress, yang baru saja bersama-sama dengan kita menerusi iklan tajaan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan Dika, wahai suara kain?
2: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam Nostalgia di Klasik.

0: ada bini. Sekarang bukan bini saja, rupanya ada anak lagi ya.
1: Janganlah marah saya.
0: Tak mau.
1: Marilah.
0: Sekarang tak mau.
1: Tak mau, betul.
0: Betul.

seperti Dewi, tak guna jalan dengan bergaya. Tak guna, tak guna, kata pemikat hati. Eh, tak guna, tak guna, kata pemikat hati. Dari itu pikir dahulu.

0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Kalau dengar lagu tadi, lirik-lirik lagu, baik-baik lirik lagu tadi, menyentuh hati kan. Ada yang sampai tersenyum sendiri, nak cara nak pujuk perempuan tu. Suka tau nak pujuk kalau dah merajuk. Jadi sama-samalah menjaga hati wanita ini. Itu lagu tadi bertajuk Tak Guna, menerusi filem Pembalasan tahun 1950. Lagu tadi nyanyian paduan suara Momo Latif dan juga Tan Sri P. Ramli. Sekarang dah pun 11.16 minit pagi, saudara. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam akan menikudarakan bersama-sama dengan saudara di ruang udara Radio Klasik sehingga 12 tengah hari nanti. Selama satu jam lah saudara akan dengarkan lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, ada lagu Antara Senyum dan Tangis, ada juga menerusi filem Juwita, semuanya selepas ini. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Jangan Pandang. Jangan Pandang Bong. Lagu ini rakaman 1958, nyanyian Asia.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Nostalgia. Bye.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Lagu itu tadi, lagu tajuknya Seri Bunian, menerusi rakaman filem Sumpah Orang Minyak tahun 1958, nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Terima kasih saudara yang ikuti kami waktu ini. Sekarang dah pun 11.30 minit pagi. Mungkin ada yang dalam pemanduan, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak ditujulah. Mungkin ada waktu ini juga yang tengah memasak, kan? Masak apa tu? Mungkin nak kongsikan bersama sama dengan Wani, 013-5656-128. Wani nak intai-intai jugalah di ruangan WhatsApp ketika ini. Kita ada Cik Osman Goodbye. Cik Osman Goodbye baru saja menyapa Wani di ruangan WhatsApp. Terima kasih Cik Osman. Ada Kak Nuri Angkasa, ada Pak Chu Murizam juga yang berada di Kampung Namik Sik. Katanya juga ni, Radio Klasik berpisah tiada. Dari Tok Ben Parit Raja, Batu Pahat Johor. Terima kasih Tok Ben. Katanya, Assalamualaikum DJ Wani, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Mama Ila juga ada ketika ini. Juga ada Pok Jis, mungkin sedang memandu Pok Jis. Kalau Pok Jis memandu, mesti tengah dengar Radio Klasik ketika ini juga. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Ni Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Terima kasih. Ini kalau tadi di Kuala Kurau, kita juga ada Pak Long Krau yang berada di Bentong Pahang. Sambil kalau Wani siarkan lagu-lagu kegemaran Pak Long Krau ni, Pak Long mesti nyanyi dekat WhatsApp ni. Terima kasih Pak Long. Juga ada Cik Hashim Awang yang berada di tak nyatakan berada di mana. Cik Hashim Wang Batas Raja. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Katanya sambil memasak gulai udang sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak masak udang hari ni Mungkin saudara juga nak kongsikan wadah menu yang saudara masak ketika ini, boleh je hantar je 013-5656-128 tau. Juga kita ada Kak Ida dan juga Abang Aziz Teluk Intan. Salam ceria Wani dari pendengar setia Kak Ida dan Abang Aziz. Terima kasih banyak-banyak. Ada Kak Zana, juga ada Nek Chu, ada Jaya Kesuma. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Ada Kak Long Greg, ada Kak Saripah Fatimah, ada Cik Nin Banjari, Pak Maun pun ada, Kak Wan Nurisa, Cik Norma Laman. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mungkin Wani tak sempat nak menyapa semua nama. Juga kita ada Cik Nazri yang sedang dengarkan ketika ini sambil bekerja nak dengarkan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan. Mungkin hatinya setengah sedih. Dengarlah Radio Klasik. Okey, lagu ini Pemuda Pemuda.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Hati Muda menerusi filem Nasihat Do Re Do Re Mi, lagu 1966 menyanyian Puan Sri Saloma. Ada yang tengah menari katanya dengan lagu Hati Muda, terhibur. Alhamdulillah. Ada katanya juga ni Pak Maun tengah menari ni. Itu yang dikenali sebagai Bat 63, Cik Bat. Katanya hari ni masak lauk ikut kesukaan isteri dan anak-anak saya. Anak perempuan suka sup merah, sup ikan merah. Anak lelaki suka ayam goreng, masak gajus. Kami suami isteri suka ikan jenaha, masak tauco campur santan dan timun. Sambil menari mungkin masaknya Cik Bat 63 yang dikenali namanya. Okey, kalau tengok kat profil WhatsApp ni, wah, kacak gaya orangnya kan. Apapun, terima kasihlah. Terima kasih saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 0135656128. Wani menghargailah kepada saudara yang menyapa Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini juga. Wah, Wani dapat kiriman WhatsApp jauh nombornya ni, yang berada di Brunei. Assalamualaikum DJ Radio Klasik, Brunei hadir. Saya memang suka dengarkan Radio Klasik, terutama nostalgia lagu-lagu klasik. Ketika ini dengar Radio Klasik. Terima kasih. Kalau Wani tengok namanya, dia tidak nyatakan nama, tapi terima kasih Cikgu Hajah Bibah, sebab dekat WhatsApp kan ada mention nama. Jadi apapun, terima kasih Cikgu Hajah Bibah yang berada di Brunei ketika ini menghantarkan kiriman WhatsApp. Kami amat hargailah kepada saudara yang menghantar kiriman-kiriman WhatsApp. Kami baca, mungkin kami tak sempat nak menyapa satu persatu nama. Dan ayuhlah kita dengarkan lagu Laju-Laju menerusi salah filem Salah Sangka, lagu rakaman 1957. Laju.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman itu dia lagu Halimun Malam. Lagu rakaman tahun 1958, nyanyian Hasnah Tahar. Membawa kita ke pukul 11.53 waktu ini, 53 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus menerus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128. Dan waktu ini lagu-lagu menerusi rakaman petikan filem Melayu Klasik Suara-suara Emas yang pernah menghiasi pawagam dan radio suatu ketika dahulu. Siapa yang tidak tersentuh dengan alunan daripada filem-filem terbitan Malay Film Production atau karya agung lakonan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli yang hingga kini tetap segar di hati kita semua. Macam tadi Wani dah pun putarkan lagu-lagu yang cukup menggamit kenangan kita semua. Setiap calar halus pada piring hitam tu seolah-olah menyimpan cerita. Setiap irama membawa kita kembali ke bangku kayu pawagam lama di mana lampu menyala kan, dan hati kita turut larut dalam kisah cinta dan pengorbanan. Itulah istimewanya di ruangan nostalgia di Klasik, kita mengembalikan kenangan-kenangan tahun 40-an, 50-an, 60-an. Walaupun Wani bukan berada di ketika itu, Wani 90-an, tapi bila Wani sendiri berada di Radio Klasik, kita rasa macam lagu-lagu ini mengimbau kembali zaman-zaman lama yang memberi satu keunikan untuk Radio Klasik. Dengarkan lagu-lagu di ruangan nostalgia di Klasik seperti ini bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan kalau saudara nak dengarkan lagi lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam ini, jangan lupa untuk dengarkan Malam Ini Pula bermula 10 malam hingga 11 malam menerusi segmen Ritma Klasik. Saudara bolehlah dengarkan lagu-lagu seperti ini, dan seketika nanti kita akan dengarkan lagu 80-an, 70-an, 90-an yang akan menghiburkan ruang udara saudara. Dan 12 tengah hari nanti, seperti biasa, lagu-lagu 70-an, 80-an akan menghiburkan saudara. Lagu ini Resam Dunia, nyanyian Ahmad Daud dan Nurmadiah. Terus bersama

0: Radio Klasik menggambit kenangan irama rentas zaman sekarang dah pun 11.59 minit pagi. Terima kasih saudara yang ikuti kami menerusi nostalgia di Klasik. Jadi kalau saudara nak dengarkan lagu yang seperti ini, seperti Wani katakan kepada saudara, boleh dengarkan malam ini. Dan siapa yang akan menemani saudara malam ini, kena nantikan. Adakah DJ Azlan Omar? Adakah Syazmil? Kejap lagi akan Wani kongsikan bersama-sama saudara. Dan mungkin ada saudara ketika ini sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Kejap lagi juga Wani nak kongsikan antara info dan juga berita menarik menerusi portal berita RTM. Jadi kepada saudara yang nak ikuti berita-berita terkini, jangan lupa untuk ikuti portal berita.rtm.gov.my.
1: Lagu-lagu kenangan terbaik menerusi Melodi Klasik.
2: Tibalah masa juruhebah bertugas.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Selamat menjamu selera kepada saudara yang mungkin baru saja menjamu selera ketika ini. Awal hari ini katanya nak makan tengah hari. Tak apa. Pukul 12 pun boleh, pukul 1 pun boleh. Mana-mana asalkan jangan tak makan. Alas perut tu sangat-sangat penting supaya kita lebih bersemangat, bertenaga untuk melakukan kerja seharian. Lagu tadi, Kenangan Lalu, menerusi lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Flypies. Membawa kita ke pukul 12.08 minit tengah hari. Dan waktu ini mungkin ada saudara yang sedang memandu, baru pulang selesai temu janji di hospital ataupun di klinik-klinik berdekatan. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan kesihatan. Jadi apapun keadaan saudara, Wani doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Antara satu berita baik yang Wani janjikan bersama dengan saudara untuk dikongsikan bersama, bermula Julai ini, kos penghantaran ubat kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui POS atau UMP. Dan ini inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC yang melibatkan anggaran kos 5.69 juta setahun. Dan menurut Menteri Komunikasi, kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi MCMC. Dan ini bermakna pesakit yang layak tidak lagi perlu untuk menanggung kos penghantaran ubat yang dibekalkan melalui perkhidmatan tersebut. Dan inisiatif ini juga bukan sahaja memudahkan urusan pesakit, malah membantu mengurangkan keperluan untuk berulang-alik ke fasiliti kesihatan semata-mata bagi mendapatkan bekalan ubat. Jadi untuk berita selanjutnya, saudara boleh ikuti laman portal berita.rtm.gov.my. Seketika nanti kita ada lagu Sendu di Hujung Senja, nyanyian Razis Ismail. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kupendam Sebuah Duka, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, lagu tahun 1987. Jangan pendam luka lama-lama, nanti hati sakit.

Aku pendam sebuah duka. Saudara, perpisahan bukanlah penamat kepada sebuah perjalanan. Adakalanya ia hanya persinggahan seketika untuk mengajar kita erti sebuah penghargaan. Selagi sentiasa bersama-sama, kita sering terlupa menghargai kehadiran seseorang ni. Jadi namun bila dia berada jauh depan mata ni kan, jauh jarak memisahkan kita, barulah kita sedar betapa berharganya waktu yang pernah kita kongsi bersama. Jadi hargailah siapa yang berada di depan mata saudara. Semoga si dia pun turut merasa apa, dihargai kan. Senyum seketika. Oh ni, mengatakan ayat-ayat sebegini. Tapi mungkin ada saudara yang merasakan kehilangan ketika ini. Apapun Wani doakan, semoga saudara dapat menyembuhkan hati saudara dengan dengan tenang, insyaAllah, dengan lagu-lagu terutama yang Wani siarkan untuk saudara di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi di Kota Kinabalu, Sabah hari ini untuk 2 Julai 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, Sabah, 12.22 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan, 12.25 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak, 12.47 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor, 1.11 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.14 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang, juga 1.14 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan, 1.18 minit tengah hari. Juga di Bandaraya Melaka, Melaka, 1.18 minit tengah hari. Di Seremban Negeri Sembilan, 1.19 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.20 minit tengah hari. Di Ipoh Perak, 1.23 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang, 1.25 minit tengah hari. Juga di Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 1.25 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Sri Langkat, nyanyian paduan suara Amelina dan juga Datuk Jamal Abdillah. Waktu ini saudara 12.30 minit tengah hari, seketika kita menerusi ruangan rancangan iklan tajaan ketika ini bersama-sama Puan Nurul Atirah. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, waalaikumsalam. DJ Wani, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Puan Tira sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Cerianya pagi ni. Tengah hari dinah kan. Ada istimewa promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs katanya. Silakan, Puan.
1: Baik, terima kasih DJ Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Dan terima kasih kerana saudara sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. InsyaAllah perkongsian hari ini orang kata mampu bagi manfaat yang sangat besar kepada kesihatan saudara dan saudari. Dan hari ini saya nak berkongsikanlah dengan saudara tentang produk Perfive yang mana satu suplemen berasaskan pati sarang burung walet empat dalam satu yang menjadi pilihan ramai. Kerana Perfive ni saudara, manfaat utama dia adalah untuk bantu menyokong kesihatan kita ni secara menyeluruh. Lebih menarik lagi saudara, di penghujung perkongsian nanti saya akan kongsikanlah promosi istimewa untuk semua pendengar Radio Klasik. Jadi saya harap saudara dan saudari terus bersama saya sebab mungkin inilah orang kata peluang untuk saudara lebih mengenali satu produk yang mana mampu menjadi pelengkap kepada amalan gaya hidup sihat kita. Baik, mungkin ada dalam kalangan pendengar yang pernah mengikuti perkongsian saya sebelum ini. Alhamdulillah saudara, saya terima banyak maklum balas yang sangat positif daripada pengguna. Jadi kepada pendengar yang bersama saya pada tengah hari ini, sekiranya saudara atau saudari mencari suplemen yang sesuai untuk diamalkan setiap hari, Perfive ni boleh dijadikan salah satu pilihan lah. Dan bagi saudara yang mempunyai masalah kesihatan ataupun penyakit kronik, Perfive ni pun boleh diamalkan untuk dijadikan sebagai suplemen tambahan saudara. Jadi kalau saudara tanya saya apa yang bagusnya, apa yang hebatnya Perfive ni yang sangat apa yang sampai menjadi pilihan ramai tu kan, salah satunya saudara, Perfive ni kami menggunakan 100% bahan alami yang terpilih sahaja. Dan jarang orang nak guna dalam suplemen tambahan macam sarang burung walet. Sarang burung walet ni bahan mentah dia sangat mahal ya saudara. Jadi kalau orang nak jual pun harga mesti mahal. Lepas tu kami menggunakan delima, rozel dan juga madu. Lagi-lagi rozel ni sangat jarang kita dengar orang guna, betul tak? Tapi itulah dia, bahan-bahan alami yang terbaik yang kami kumpulkan dan hasilkan menjadi pati minuman yang sangat bagus untuk pengambilan harian kita. InsyaAllah, Perfive saudara, membantu menyokong kelancaran fungsi dalaman badan kita. Di samping membantu menjaga kesihatan paru-paru dan jantung kita, supaya tubuh kita ni kekal cergas dan bertenaga. Lagi-lagi bila makin berumur, sangat bagus untuk amalkan. Dan saudara, cuba tengok atau kita tengok diri kita ni sekejap. Pernah tak rasa tangan atau kaki selalu kebas, badan selalu berangin, badan cepat lenguh, cepat penat, walaupun kita ni tak buat kerja berat pun? Kalau ada, kalau jawapannya ya, mungkin dah tiba masanya saudara bagi perhatian lebih sikit dekat kesihatan saudara. Nak jaga macam mana pula tu kan? Saudara jangan pening-pening, amalkan saja Perfive ni dah cukup. Tak perlu nak ambil banyak-banyak suplemen tambahan dalam satu hari. Sebab Perfive ni dah cukup untuk melengkapkan keperluan badan kita. Termasuklah membantu melancarkan sistem dalaman macam peredaran darah kita. Kalau saudara ada masalah saraf, inilah dia solusi untuk saudara dapatkan sokongan penyembuhan. Dan Perfive ini menjaga penghadaman kita juga saudara. Dan ramai pengguna Perfive ini juga kongsikan mereka rasa badan lebih ringan, lebih bertenaga dan tidur malam pun lebih lena selepas amalkan Perfive ini. Saya bukan cakap kosong, saya bukanlah nak mereka-reka cerita, tapi inilah kebenarannya saudara. Dan kalau saudara mempunyai masalah bacaan kolesterol, tekanan darah atau paras gula yang tinggi, Perfive ini juga saudara boleh dijadikan pelengkap kepada amalan gaya hidup sihat saudara. Sebab Perfive ini insyaAllah bantu untuk menstabilkan semula bacaan-bacaan tersebut. Ha, jadi saudara, jangan tunggu sampai masalah kesihatan saudara jadi lebih serius. Hari ini juga saya bawakan promosi istimewa dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. Saudara boleh ambil peluang ini untuk mulakan ikhtiar menjaga kesihatan diri dan keluarga bersama Perfast. InsyaAllah bila diamalkan secara konsisten, saudara sendiri akan rasa perubahannya. Baik, untuk promosi hari ini seperti yang saya janjikan, macam saudara tahu, suplemen yang berasaskan sarang burung walet ni harga dia agak mahal sikit. Betul tak? Tapi dengan kami, jangan risau. Untuk hari ini, saya nak belanja saudara 8 botol per 5. 8 botol per 5 dengan harga RM200 sahaja. Kalau harga asal sebotol sahaja yang berisi padu 325 ml ini kami jual RM155 sebotol. Tapi istimewa untuk saudara hari ini, saya junamkan harga. Saya nak bagi saudara peluang dapatkan perfect dengan kuantiti yang banyak tapi harga murah jimat berganda-ganda. Cuma hari ini ada sedikit cas penghantaran yang dikenakan. Tapi jangan risau. Dengan harga RM200 untuk 8 botol Total 5, tawaran ni masih sangat berbaloi dan bagi penjimatan yang sangat besar untuk saudara. Hari ni saja saudara dah jimat dalam RM1040 macam tu. Nampak tak jauh saudara dah jimat untuk hari ni. Jadi bagi saudara yang nak membuat tempahan atau mempunyai sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Wani, kita berehat seketika.
0: Boleh, kita dengarkan dulu lagu kenangan yang dinyanyikan oleh Muhaini Suratman. Selepas ini kita masih lagi akan bersama-sama dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh nak tahu apa? Kena nantikan selepas ini.

0: Lagu kenangan nyanyian Muhaini Suratman membawa kita ke pukul 12.40 tengah hari. Ayuh kita ukirkan kenangan bersama-sama. DCM Herbs Legacy dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Puan Adira. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Jiwani. Kita kembali sekali lagi. Saya semua nak ingatkan kepada semua pendengar Radio Klasik, kesihatan kita ni saudara adalah nikmat yang paling-paling berharga. Ha, betul tak? Bila badan kita sihat, kita boleh bekerja. Kita boleh beribadah dengan selesa dan boleh meluangkan masa bersama keluarga dengan lebih tenang. Sebab tu saya tak nak saudara tunggu sampai badan mula bagi tanda-tanda, barulah kita nak bertindak. Sekarang ni pun kita dah boleh sebenarnya jadikan penjagaan kesihatan sebagai satu amalan. Dengan Pufai ni saudara, boleh dijadikan ikhtiar harian untuk bantu menjaga kesihatan saudara. Lebih menariknya lagi hari ni, saya bawakan promosi istimewa. 8 botol perfume dengan harga RM200 sahaja. Tawaran macam ni bukan sentiasa ada saudara. Jadi inilah masa yang sesuai untuk saudara dapatkan, sama ada untuk diri sendiri mahupun ibu bapa dan insan tersayang. Jadi kalau saudara nak dapatkan atau ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami sekarang di talian 014-988-2436. Sekali lagi nombornya saudara, 014-988-2436. Dan saya buka juga peluang untuk pendengar yang nak COD. Buat tempahan hari ini, barang dah sampai nanti baru bayar. Lebih senang macam tu kan. Baik saudara, mungkin ada yang baru dengarkan saya dan tertanya-tanyalah, Perfive ini untuk apa? Mudah saja saudara. Perfive ini ialah parti sarang burung walik 4 dalam 1 yang ramai amalkan sebagai ikhtiar untuk menjaga kesihatan. Tak kiralah kalau saudara selalu rasa badan cepat letih, kerap kebas tangan atau kaki, nak jaga kesihatan saraf atau sekadar orang kata nak pastikan badan sentiasa cergas dan bertenaga, Perfive ini boleh dijadikan amalan harian. Yang sihat pun boleh amalkan, yang sedang berusaha menjaga kesihatan pun boleh amalkan. Bahawa orang kata lebih baik kita jaga kesihatan dari sekarang daripada tunggu badan mula bagi isyarat barulah nak bertindak. Bukan tu saja, Perfai ni juga menggunakan sarang burung walid yang memang terkenal lah dalam penjagaan kecantikan. Jadi bukan saja kita ikhtiar menjaga kesihatan dari dalam, malah membantu kita tampil lebih yakin dan lebih segar. Yang penting, Perfai ni saudara telah mendapat pengiktirafan halal daripada hakim dan juga mesti. Dan bila saudara buat tempahan nanti, tim saya akan bantu terangkan cara pengambilan yang sesuai mengikut keperluan saudara. Saya nak terangkan sekarang pun masa mengizinkan. Jadi kalau saudara nak cuba Perfai hari ni, atau saudara memang tengah cari satu suplemen tambahan yang terbaik, menggunakan bahan-bahan alami yang selamat diamalkan semua peringkat usia, saya memang galakkan saudara cuba Perfive. InsyaAllah, bila diamalkan secara konsisten, saudara sendiri akan merasai perubahannya. Jadi, kesempatan terakhir yang ada ni saudara, buat saudara yang mana nak dapatkan Perfive hari ni, 8 botol dengan harga RM200, boleh buat tempahan sekarang sebelum jam 6 petang ini. Cumanya hari ni, ada sedikit cas penghantaran. Tapi macam saya cakap tadilah, masih berbaloi dengan harga yang saya junamkan hari ini. 8 botol perfume jadi RM200 sahaja. Dari harga asal, 8 botol perfume ni dalam RM1,240 macam tu. Saudara nampak kan, jauh saya junamkan harga hari ini semata-mata untuk saudara. Jadi panggilan terakhir untuk saudara dapatkan promosi ini, kalau boleh terus hubungi atau WhatsApp saja kami sekarang sebelum jam 6 petang ini di tempat di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara, 014-988-2436. Baik DJ Wani, sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Buat saudara boleh buat tempahan sehingga 6 petang ini sahaja, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Natirah yang menceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Herbs Legacy. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Tepat pukul 1 hari nanti kita ikuti

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion ringgit disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk plan keselamatan dalam talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam iaitu public consultation bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually, bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu. Sejak pukul 8 sudah mula. So, sekarang, yalah, kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi, akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So, I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi undi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan

0: di jadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT dan semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan serta rezeki yang melimpah ruah. Terus bersama Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 1.37 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini ataupun baru saja mendengar suara ini pertama kali katanya. Terima kasih bersama-sama saya Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti selama 4 jam dan ini merupakan jam yang terakhir untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik dan waktu ini di segmen Melodi Klasik. Terima kasih kepada saudara yang tak putus-putus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Kalau tadi lagu tajuknya Anak Soleh, nyanyian Aiman baru saja kudara bersama-sama saudara. Saudara dalam kesibukan kita mengejar masa dan memenuhi tuntutan hidup, jangan sesekali kita lupa kepada dua insan yang menjadi sebab kita mampu berdiri pada hari ini, ibu dan ayah. Kalau kita dengarkan baik-baik lirik lagu yang dinyanyikan oleh Aiman tadi, Wani kira dapat meniteskan air mata sebab lirik sangat-sangat mendalam. Mereka ibu bapa ni, mereka mungkin tak pernah meminta balasan atas segala pengorbanan yang dilakukan. Cukuplah sekadar melihat anak-anak membesar dengan baik, hidup bahagia, tak lupakan mereka walaupun jauh. Sekarang ni masing-masing anak-anak berada di, ada yang berada di Kuala Lumpur, ada yang berada di luar negara. Apapun, walaupun jauh tapi ingatan dan doa mereka tidak pernah mereka lupakan kepada anak-anak. Kasih ibu sepanjang hayat, kasih ayah membawa berkat. Mungkin ibulah kalau kita tengok banyak meluahkan rasa, ayah pula banyak memendam rasa demi keluarga. Sebab itulah ada baru-baru ini tular satu video seorang lelaki yang berada di Lebuh Raya. Mungkin saudara ada tengok juga kan, video tu tular seorang lelaki yang berada dalam kesejukan berjaket di tepi Lebuh Raya, di mana ini pun tak pasti. Cuma itulah, lelaki ni banyak memendam, begitulah ayah kan, banyak memendam rasa adalah kekusutan yang sedang difikirkan. Itulah antara pengorbanan tersimpan di sebalik keresahan di hati seorang ayah. Ibu juga tak kala memikirkan masalah-masalah kewangan terutamanya kan. Jadi kalau saudara ketika ini ada, masih lagi ada ibu dan ayah, ambillah sedikit masa untuk hari ini menghubungi mereka. Tak perlu tunggu hari istimewa kan. Kadang-kadang ucapan tanya khabar mereka pun dah cukup memadai. Cuba saudara buat hari ini, mungkin ada petang nanti kan, ataupun waktu ketika ini. Hello, assalamualaikum, saya sayang ibu ayah. Cuba ungkapkan kata sayang tu, automatik akan meniteskan air mata saudara. Ketika ini juga kalau Wani baca kiriman-kiriman ucapan seorang ibu ayah yang menghantarkan melalui WhatsApp kami, kadang-kadang menitis air mata, teringat ibu dan ayah.

0: Kelas.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus setia bersama-sama dengan kami. Tidak kira di mana jua saudara berada waktu ini. Sekarang dah pun 1.52 minit tengah hari. Tanpa kita sedar, perjalanan bersama-sama kita pada hari ini di ruang udara Radio Klasik telah sampai di hujungnya. Terima kasih saudara yang meluangkan masa. Ada yang sedang bekerja kan? Ada yang sedang menjamu selera waktu ini sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada penghantar kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman WhatsApp. Mungkin ada tak sempat Wani nak bacakan ucapan-ucapan doa-doa saudara. Wani doakan semoga semuanya doa-doa yang baik itu berbalik kepada saudara. Apapun pertemuan kita untuk hari ini 2 Julai 2026, hari Khamis bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah, telah pun sampai di hujungnya lah untuk Wani terus menemani saudara sehingga 2 petang nanti, dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama dengan rakan tugas. InsyaAllah Emelina Azamri akan menemani saudara menerusi Mestika Klasik dengan lagu-lagu pop. Yeay, yeah. Ha, nak tahu antara lagu apa yang akan dikudarakan bersama-sama dengan saudara? Kena nantikan selepas ini. Saudara, 1.53 minit tengah hari. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama dengan saudara. Kalau saudara dengarkan lagu-lagu yang mungkin mengimbau kembali kenangan-kenangan saudara ataupun yang menyentuh hati saudara, ada yang sampai menitiskan air mata, itulah saudara. Kadang-kadang lagu ini membawa 1001 erti ataupun kenangan dalam kita mendengar baik-baik liriknya. Tapi kalau ada saudara nak sampaikan cerita saudara menerusi aku, dia dan lagu, jangan lupa untuk hantarkan menerusi coretanadila@gmail.com. Dan kalau saudara nak Wani bacakan pun boleh. Ha, jadi jangan lupa untuk hantarkan coretan saudara. Ha, hantarlah sebanyak mana coretan hati saudara yang mungkin ada yang terbuku di hati. Jangan lupa hantarkan kepada kami untuk kami siarkan luahan ataupun coretan hati saudara menerusi ruangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan hari ini istimewa kami bawakan dengan tajuknya Aku dan Laut yang Tidak Pernah Tidur, menerusi rancangan Adila 5.30 minit petang, dan dikirim oleh Fatimah Abu Bakar Pantai Timur, disampaikan oleh Nadia Ahmad dan juga penerbitnya Nadia Ahmad. Jangan lupa untuk dengarkan Aku, Dia dan Lagu petang ini 5.30 minit petang. Saudara, sampai di sini saja untuk Wani terus menemani. Wani mohon undur diri. Sebelum Wani undur diri, ada Wani nak kongsikan antara kata-kata, hargailah orang yang masih setia menemani kerana waktu tidak pernah berjanji untuk mengembalikan mereka apabila mereka telah pergi. Kata-kata ini juga mengingatkan kita bahawa kasih sayang tidak seharusnya ditangguhkan. Selagi masih ada kesempatan, luangkan masa untuk ibu dan ayah, terutamanya pasangan, anak-anak, sahabat serta insan yang sentiasa ada di sekeliling kita yang memerlukan kita. Kerana yang paling kita sesali nanti bukanlah perkara yang tidak sempat kita dimiliki, tetapi insan yang tidak sempat kita hargai. Jadi semoga hari saudara terus dipenuhi dengan ketenangan, rezeki yang diberkati dan kasih sayang daripada insan-insan tersayang. Terima kasih terus setia bersama-sama Radio Klasik. Saya Hazwani Zakaria mengundurkan diri. Jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini, menyaksikan tiga buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Siri kita bermula.
2: Mastika Klasik.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Assalamualaikum dan juga tak kira walau ke mana jua destinasi yang saudara tujui, semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya kini bertemankan saya Elmina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Pastinya dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal, juga ada irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Dan tidak dilupakan, turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara tak kiralah walau di mana jiwa berada. Semoga saudara terus disinari

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya, terus dengarkan Radio Klasik di rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Bonda dari Gemencih Negeri Sembilan ya, yang awal-awal lagi dah bertandang di WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih Daun Keladi. Juga ada Atih Yaakob dari Kampung Jangging, Port Dickson, sedang layan segmen Mestika Klasik katanya ketika ini dengan lagu-lagu irama pop Yeye 70-an dan 80-an terus menggamit kenangan. Moga sentiasa ceria, senyum selalu dengan layan Radio Klasik dengan lagu-lagu irama menggamit kenangan. Radio Klasik tetap pilihan nombor 1. Baik, terus dengan persembahan A. Ramzi, 10 Budak Hitam.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Baru saja berlalu Istana Cinta. Dendangan Fatimah HS. Bagi kita pukul 2.39 minit petang ketika ini ya. Kepada saudara yang baru saja bertugas tu, selamat bertugas diucapkan. Semoga segalanya dipermudahkan buat saudara dan berjalan dengan lancar hendaknya. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Terus dengan dendangan M. Rizal, Bertemu Bercinta, mengkamit kenangan saudara pada tahun 1979.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Mestika Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya. Baik, pesan berpesan buat saudara dan juga insan-insan yang tersayang agar lebih bijak ya untuk kenali 8 hak pengguna, iaitu daripada keperluan asas, maklumat dan juga keselamatan hinggalah hak membuat pilihan dan mendapat ganti rugi. Pengguna berhak bersuara serta menikmati persekitaran yang sihat juga selamat. Jadi, kenali 8 hak pengguna saudara. Walau di mana jua berada, terus dengarkan Peracun Kalbu, Irahman On dan The Strangers.

Sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen satu suara.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula
2: Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami hanya di Radio Klasik. Di ruangan kedua ini masih kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Terimalah Gerhana, persembahan Maimun Hussein and the Dusit Boys.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Khamis 2 Julai 2026 bersamaan 16 Muharram 1448 Hijriah.

Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu Sabah, masa waktu Serfadu Ansar pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching Sarawak, waktu Serfadu Ansar ialah pada pukul 4.12 minit petang. Johor Bahru Johor 4.37 petang, Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang masing-masing masa waktu Serfadu Ansar pada pukul 4.40 petang. Bandaraya Melaka Melaka 4.43 petang, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan masing-masing masa waktu solat Fardu Asar pada pukul 4.44 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu solat Fardu Asar pada pukul 4.46 petang, diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.49 petang. Dan akhir sekali di Georgetown Pulau Pinang, Alor Setia Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masa waktu Selepas Asar pada pukul 4.51 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang Fardu Asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu Pujaan Hatiku. Versi asal ya, persembahan Salim and the Wisma menggamit kenangan saudara pada tahun 1968. Kepada saudara adalah diingatkan untuk merancang dahulu sebelum memulakan sebarang perjalanan ya. Tak kiralah walau ke mana jua destinasi yang dituju. Dan ayuh kita singgah juga ke laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendapatkan meteorologi, bagi mendapatkan perkongsian ya mengenai info ramalan cuaca terkini berkenaan laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh negara, antaranya di negeri Sarawak merangkumi Kuching, Semarahan dan juga Asah Jaya. Seterusnya di Seriki, Julau, Sibu, Mukah, Matu, Dalat dan juga Kapit di sekitar Song, Bintulu, Tatau dan juga Limbang. Diikuti Sabah merangkumi pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Seterusnya di Sandakan merangkumi Tongkot dan Beluran serta di Kudat sekitar Kota Marudu dan juga Pita sehingga pukul 6 petang ini nanti ya. Amaran telah pun dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara adalah diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Jus dengarkan Mestika Klasik. Walau di mana Jus saudara berada ya. Dan boleh juga mendengar kami di rtmklik.rtm.gov.my ataupun melalui saluran 705 MyTV. Jadi terus aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Dan kita nak dengar Kembara Agar Kau Mengerti hanya di Mestika Klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Terus menggamit kenangan dengan hiburan terbaik hanya di Mestika Klasik. Terima kasih kepada Kak Ros Nani Nayan dari Kuala Kurau. Katanya terus setia mendengar Radio Klasik, tetap jadi teman yang menggembirakan saya. Bukanlah sesuatu yang mewah, cukup sekadar lagu-lagu Mestika Klasik Pop Ye-ye di corong-corong radio. Katanya di situlah tersimpan kenangan. Dan sempat juga ni selitkan serangkap pantun yang berbunyi begini: bunga melati harum mewangi, disiram pagi di tepi laman. Jatuh cinta, Radio Klasik, teman setia sepanjang zaman. Wah, terima kasih Dam Kladi ya buat Kak Ros Nani Nayan. Ada juga Kak Jarna dari Teluk Intan Perak, kata petang ini lagunya memang terbaik hingga rakek dengar Radio Klasik, katanya sampai lupa nak lipat kain, bertimbun-timbun banyaknya amboi. Alamak, tak dapatlah nak nolong ya Kak Jarna. Okey, ada Zali dari Serendah Hulu Selangor, kata terus setia mendengar siaran Radio Klasik menggamit kenangan berteman kita di ruangan udara. Katanya sempat juga taip ni untuk berinteraksi dengan DJ Emelina. Wah, terima kasih ya. Lepas tu selesai isi minyak kereta katanya dalam perjalanan dari Padang Jawa Shalom ke rumah di Serendah. Apapun, selamat mandu diucapkan buat Zali ya. Semoga dipermudahkan dalam perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Walau di mana jiwa saudara berada. Jom kita dengarkan pula persembahan Elmi Saleh 7 bulan yang lalu.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Mastika Classic.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada. Dan sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bertemankan saya, Amelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halua telinga saudara. Persembahan OG Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati.

Senyum sampai ke telinga ya, yang bernama Zakiah di luar sana tu ya. Alhamdulillah, saudara terhibur, saya juga turut bahagia. Okeylah, terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati walau di mana jua berada ya. Dan tak dilupakan juga kepada pemilik premis, kedai-kedai, juga gerai-gerai makan di luar sana tu yuk. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama-sama kami ya, yang terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Menerusi ruangan ketiga Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an, pastinya buat halua telinga saudara. Terus dengarkan persembahan JJ setelah kau datang.

ampuni juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Radio Classic. Baik, kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama-sama kami ketika ini, inilah Mestika Classic Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Classic menggamit kenangan walau di mana jua berada ya. Terus dengarkan Radio Classic menggamit kenangan. Juga boleh dengar kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Classic ketika ini ada Kak Mia dari Temoh Perak yang nak tunjukkan lagu jugalah ya. Sesambil tu katanya buat para pekerja di warung Kak Zana dan yang sedang minum petang, teruskan menjamu selera sambil layan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih Kak Mia. Ada juga Jaya Kesuma katanya sedang bersiaran di segmen Mestika Klasik. Moga sehat dan ceria-ceria selalu hendaknya buat para pendengar setia Radio Klasik sambil terus berhibur hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Jom terus kita dengarkan persembahan OTD dan Pranita, Bila Hati Dah Sayang.

Radio Klasik. Ya, terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik ya, yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi hinggalah kesan ini. Kepada yang dalam pemanduan ketika ini, selamat mandu diucapkan ya buat saudara. Jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan serta fokus pada pemanduan saudara. Tak kira lah walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Pandu cermat jiwa selamat. Baik, sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, berkorban apa saja bukanlah satu pengakhiran tetapi adalah titik permulaan untuk menghargai diri sendiri.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah, saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Teruskan kesetiaan saudara dan kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang ini dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus-menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Ya. Kembali teman bertemankan saya, Emelina Zamri. Jauh dirindu, dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti insyaAllah. Ya. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, ada rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu. Tapi sebelum itu, ayuh kita ke taman menggamit kenangan dulu untuk sama-sama kita ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja. Terus dengarkan.

0: Masuklah. Sejak pindah rumah ni, jaranglah nak singgah rumah aku tanya khabar, eh. Amboi, seronok sangat nampaknya. Macam mana rumah baru? Ha, dah lengkap dah semua?
1: Nak kata lengkap semua tu taklah, belum lagi. Masih ada lagi yang kosong nak diisi. Tapi biarlah dulu, bajet tak berapa nak mengizinkan lah. Banyak pakai modal. Masih duduk rumah ni dulu, semua barang kita guna sama-sama. Jadi kurang kesedaran lah nak siap-siap beli barang sendiri.
0: Itulah. Sekarang semua kena beli sendiri kan. Tapi tak payahlah beli beria-ria sangat. Rumah sewa je kan.
1: Ini rumah sewa pun naklah juga ada perabot sikit-sikit. Meja makan ni yang ada sofa sebiji, TV, peti ais, meja makan pun tak ada lagi. Kalau ada orang datang, kena bentang tikar tau. Barang-barang keperluan harian pun ada yang belum beli lagi. Ni ha, aku siap buat senarai. Periuk, penyapu, rak kasut, baldi, penyangkut baju. Tengok senarai pun dah dengar dompet menangis tau.
0: Dompet menangis. Ui, tapi banyak juga eh. Tapi kau kena semak sekali lagi. Beli ikut keperluan dulu.
1: Ni aku datang sini nak ajak kau temankan aku pergi beli barang-barang ni semua. Dekat mana nak cari? Nak beli yang murah-murah je. Tak kisahlah kat mana pun.
0: Boleh je nak aku temankan. Kita cari barang-barang yang harga dia berpatutan. Dan yang paling penting, kita cuba utamakan produk tempatan.
1: Produk tempatan? Elok juga tu. Produk tempatan pun hebat juga kualitinya.
0: Mestilah Lia. Lagipun sekarang kan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dah lancarkan kempen Jom Beli Produk Malaysia. Jom Malaysia. Tujuannya galakkan kita beli produk buatan Malaysia. Bila kita sokong produk tempatan, kita bukan saja dapat barang berkualiti, malah kita bantu usahawan tempatan dan ekonomi negara.
1: Dengarnya juga, untuk memperluaskan impak kempen Jom Malaysia tu, KPDN akan melaksanakan beberapa inisiatif tau. Inisiatif strategik termasuk Kita Klik. Kerjasama dengan platform e-dagang bagi memperluaskan pasaran digital produk tempatan.
0: Jadi kita tak payahlah susah-susah cari dekat kedai. Ada barang-barang yang boleh kita beli secara dalam talian.
1: Macam-macam inisiatif yang kerajaan buat untuk pastikan produk tempatan terus meluas. Kita pun boleh sama-sama buktikan produk tempatan ni banyak pilihan, kualiti terjamin dan harga pun berpatutan.
0: Tepat sekali. Duit pun terus mengalir dalam negara. Ekonomi akan makin stabil. Semua dapat manfaat.
1: Betul juga. Kalau ramai beli produk tempatan, lebih ramai usahawan boleh berkembang. Lagi, selain Kita Klik tu, ada juga program Kita Untuk Kita. Yang ni pula, kerjasama dengan Pasaraya dan Peruncit Tempatan bagi meningkatkan akses pengguna dan pelancong terhadap produk buatan Malaysia.
0: Bila ada kerjasama macam ni, usahakan peralatan dapur, makanan dan perabot jada, tekstil, cenderahati buatan tempatan pun ada. Semuanya adalah.
1: Ya, lengkap semuanya. Jomlah petang ni. Jadi kita memburu barangan buatan Malaysia. Kalau boleh, rumah aku tu nak penuh dengan produk tempatan.
0: Itu baru semangat. Jom Malaysia.
1: Sebenarnya selain nak ajak kau temankan aku ni, ni naklah juga tanya. Hari tu aku jumpa Saif. Banyak ulam-ulam dia beli. Katanya kau minta macam-macam ke belakangan ni. Ada apa-apa ke?
0: Ada apa-apa? Tak adalah. Aku teringin aja, bukan mengidam pun.
1: Tapi kalau ada apa-apa pun, apa salahnya?
0: Kalau ada, kau lah orang pertama yang aku bagi tahu nanti. Kalau ada.
1: Lupa tahu janji. Senang aku tengok kau sekarang bahagia. Aku ni bukan rumah je kosong. Hati ni pun kosong.
0: Kosong ya. Yang dia.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
0: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
0: Alamak, aduh.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua berada ya. Baik saudara, seperti yang dijanjikan, tibalah masanya rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu untuk petang Khamis ini 2 Julai 2026, kiriman daripada Fatimah Abu Bakar dari Pantai Timur dengan tajuknya Aku dan Laut yang Tidak Pernah Tidur. Ia akan disampaikan oleh Nadia Ahmad yang juga penerbit Adila pada petang ini. Siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Antaranya, Kasih Isteri Nelayan, dendangan Osman Ghani, diikuti lagu Impian Seorang Nelayan, Persembahan Kembara, dan seterusnya, nyanyian Brori Marantika berjudul Balada Nelayan Tua. Adila pada petang ini adalah terbitan Nadia Ahmad. Dengan itu saudara, sekian saja pertemuan kita di Ritma Klasik. Bagi memberi laluan kepada penyampaian seterusnya, Firdaus Issa yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti ya. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara wala di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

selalu percaya setiap manusia mempunyai jamnya sendiri. Ada yang hidup berpandukan matahari, ada pula yang hidup mengikut waktu berjabat. Tetapi aku hidup mengikut degup ombak. Ombak yang menentukan bila aku boleh tersenyum. Ombak yang menentukan bila aku harus menangis. Dan ombak jugalah yang selama hampir 40 tahun meminjam lelaki yang paling aku cintai. Namaku Fatimah. Aku bukan wanita luar biasa. Namaku tidak pernah tercatat dalam akhbar. Wajahku pula tidak pernah muncul di televisyen. Aku hanya seorang perempuan kampung di pesisir pantai timur yang belajar bahawa cinta bukan sekadar lafaz akad nikah, tetapi keberanian untuk hidup bersama seorang lelaki yang setiap hari mempertaruhkan nyawanya kepada laut. Masih aku ingat pagi selepas kami bernikah, kabut nipis masih menyelimuti pantai. Seperti biasa, aku bangun awal mencari kelibat suamiku di sisi. Tetapi tikar di sebelah sudah kosong. Aku keluar mencari ke halaman. Kelihatan dia sedang memikul tong minyak, mengangkat pukat yang masih basah, sambil beberapa orang nelayan lain menolak bot ke gigi air. Aku terpinga-pinga. Abang, hari ini pun pergi? Dia hanya tersenyum. Senyuman yang sungguh tenang. Seolah-olah laut itu halaman rumahnya sendiri. Waktu laut tak tunggu orang, Timah. Jawapan itu ringkas. Tetapi pada pagi itulah aku sedar. Aku berkahwin bukan dengan seorang lelaki semata-mata. Aku sedang berkongsi suami dengan laut. Sejak hari itu, laut menjadi madu yang tidak pernah mampu aku cemburui. Setiap kali enjin bot mula berbunyi, dadaku turut bergetar. Aku akan berdiri di pantai sehingga bot itu semakin kecil, semakin jauh, dan akhirnya hilang ditelan garis langit. Dan setiap kali bayangnya lenyap, aku akan memegang dada sendiri, kerana separuh jantungku sedang berlayar bersama. Orang hanya melihat nelayan pulang membawa ikan. Mereka tidak pernah melihat isteri-isteri nelayan yang setiap malam tidur dengan 1,000 kemungkinan. Kemungkinan suaminya pulang. Kemungkinan suaminya lewat. Kemungkinan bot rosak. Kemungkinan ribut datang tanpa diundang. Dan kemungkinan yang paling kami takut untuk menyebutnya, mungkin suami tidak lagi pulang.

Namun laut tidak pernah kejam. Tetapi dia juga tidak pernah berjanji. Aku membesarkan 3 orang anak dalam rumah kayu yang bila angin timur datang, seluruh dindingnya bergetar. Atap zinc berbunyi seperti mahu tercabut. Kadang-kadang hujan turun dari langit. Kadang-kadang hujan turun dari bumbung. Dan aku hanya mengalihkan besin ke sana sini. Anak-anak ketawa melihat air menitik. Dan aku juga turut ketawa. Walaupun dalam hati, aku sebenarnya sedang menghitung baki beras yang tinggal. Aku belajar memasak 1,000 rasa daripada seekor ikan. Kalau ada ikan tongkol, aku jadikan gulai. Esoknya sambal. Lusa dibuat singgang. Tulangnya pula direbus menjadi sup. Tiada yang dibazirkan. Kerana kemiskinan mengajar seorang ibu menjadi lebih kreatif daripada mana-mana chef terkenal. Ada satu malam, aku tidak akan lupa sampai bila-bila. Langit tiba-tiba menjadi hitam. Angin menjerit seperti sedang marah kepada dunia. Pokok kelapa melentur hampir menyentuh tanah. Radio kecil di rumah mengumumkan ribut kuat sedang melanda perairan. Tanganku mula menggigil. Suamiku masih di laut. Malam itu, aku tidak menangis. Aku sudah melepasi tahap menangis. Aku hanya duduk di beranda memandang laut yang langsung tidak kelihatan. Sambil menggenggam tasbih arwah emak, aku ulang sebut nama Allah berkali-kali. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga aku sendiri tidak sedar bila air mata mula jatuh. Subuh menjelang, satu demi satu bot pulang. Aku berdiri dengan penuh harapan. Bot pertama, bot kedua juga bukan. Bot ketiga masih bukan. Dadaku mula sesak. Kemudian di hujung ufuk, kelihatan sebuah bot kecil. Enjinnya batuk-batuk. Pelayarnya koyak teruk. Tetapi aku kenal. Aku kenal itu bot suamiku. Aku berlari tanpa sedar, kaki dipenuhi lumpur. Sebaik dia melangkah turun, aku memeluknya sekuat-kuat hati. Dan buat pertama kali sepanjang perkahwinan kami, aku menangis di hadapannya. Dia hanya mengusap kepalaku. Laut pinjam abang sekejap aja, katanya perlahan. Hati abang tetap tinggal dengan timah.

Anak-anakku semakin membesar. Mereka sering bertanya, "Ma, kenapa ayah kerja susah sangat?" Aku memandang tangan suamiku yang penuh parut. Lalu aku menjawab, "Sebab ayah kamu mahu kamu hidup tanpa perlu melawan ombak macam ayah." Sejak hari itu, anak-anakku belajar bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah pandai membantu kerja sekolah mereka. Aku hanya tahu menyediakan secawan kopi dan sepinggan ubi rebus setiap kali mereka mengulang kaji. Aku tidak tahu apa itu algebra. Aku tidak tahu apa itu fizik. Tapi aku tahu, doa seorang ibu tidak pernah memerlukan sijil universiti.

Suatu hari, anak sulungku membawa pulang sepucuk surat. Tangannya menggigil. Tanganku lebih menggigil. Dia diterima masuk ke universiti. Aku membaca surat itu berkali-kali. Air mataku menitis di atas dakwah, seolah-olah huruf-huruf itu sedang hidup. Suamiku baru pulang dari laut. Tubuhnya masih berbau masin. Belum sempat dia membuka kasut, aku hulurkan surat itu. Dia membaca perlahan-lahan. Kemudian dia diam. Lama. Sangat lama. Aku fikir dia tidak faham isi surat itu. Rupa-rupanya dia sedang menahan tangis. Lelaki yang tidak pernah menangis dipukul ombak. Lelaki yang tidak pernah mengeluh ketika tangan terluka terkena mata kail. Hari itu, air matanya gugur kerana melihat impian anaknya menjadi kenyataan. Hari convocation, aku melihat anak-anakku berjalan memakai jubah. Mereka kelihatan begitu segak, begitu yakin. Sedangkan aku hanya nampak seorang budak lelaki berkaki ayam yang dahulu pernah malu ke sekolah kerana kasutnya koyak. Aku nampak seorang anak perempuan yang pernah membaca buku di bawah cahaya pelita. Ketika elektrik terputus, aku nampak segala kepayahan kami sedang berdiri megah di atas pentas. Aku menggenggam tangan suamiku. Tangannya masih kasar, masih penuh parut. Tetapi hari itu aku tahu, parut-parut itulah sebenarnya ijazah pertama anak-anak kami. Kini usia kami semakin lanjut. Suamiku tidak lagi kuat menarik pukat. Tangannya sudah menggeletar. Namun setiap petang dia tetap mengajak aku berjalan di gigi pantai. Kami duduk memandang laut. Laut yang sama. Laut yang pernah mencuri tidurku. Laut yang pernah meragut ketenanganku. Tetapi laut jugalah yang menghadiahkan kami harga sebuah kehidupan. Seandainya ada orang bertanya, Fatimah, kalau diberi peluang mengulang masa, adakah kamu masih mahu menjadi isteri seorang nelayan? Pastinya aku akan tersenyum. Memandang lelaki tua di sebelahku, wajahnya sudah dipenuhi kedut. Rambutnya semakin memutih. Tetapi pada mataku, dialah lelaki paling gagah yang pernah aku kenal. Aku menggenggam tangannya. Lalu aku menjawab perlahan, ya. Ya. Kerana aku tidak berkahwin dengan kemewahan. Aku berkahwin dengan seorang lelaki yang sanggup menggadaikan nyawanya setiap hari supaya anak-anaknya tidak perlu hidup seperti dirinya. Dan
ketika matahari tenggelam di ujung laut, aku akhirnya mengerti. Laut tidak pernah mengambil apa-apa daripada kami. Dia cuma menguji sama ada cinta kami cukup dalam untuk mengharungi setiap gelora. Dan apabila aku melihat anak-anak pulang memeluk kami dengan penuh bangga, aku tahu setiap doa yang pernah aku bisikkan ke laut, semuanya tidak pernah tenggelam. Semuanya sampai tepat ke langit.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis, 2 Julai 2026, bersamaan 16 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kerana setia dengarkan Radio Klasik bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam, bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik. Dan terima kasih kepada rakan penyampai Emilina Zahmri yang menemani saudara dalam Mestika Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang melaporkan diri, kita ada Rajadin, Rajadun. Kita ada Cik Nur Malamat, Pulau Tiga. Akik Ulu, Ceka. Azizia Osman di Sungai Petani. Hajah Sarih, Haji Kasid. Nin Banjari, Manda Izzat di Sungai Petani. Dan juga siapa lagi kita ada? Kak Arus, Hafsah Razak, Nur Zali Ahmad, Kak Muzlah Temon, Pak Alang Ipin, Mas Alostar, Haji Abdul Rasul di Melaka, Zala Husin, Pak Wan Bubur Lambuk, Kak Wan Noriza Dian, dan ramai lagi. Kasih Bonda pun ada, Zali Lenggong pun ada. Ramai yang kata Adila tadi menyentuh perasaan dan menitis air mata. Jadi kalau ada sebarang cerita yang saudara nak kongsikan, sama ada cerita yang sedih, cerita yang kelakar, cerita yang misteri, apa juga cerita, boleh kongsikan bersama-sama dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Baiklah, kita teruskan ritma klasik petang ini dengan lagu Aku Cinta Dia, Krisye dan Dia, Dato' Islam Majid.

0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 6.23 minit petang. Jangan lupa untuk mengikuti Rakan Niaga Taman menggamit kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama si cantik manis Saleha. Baik, terima kasih kepada Kak Saadiah di Pandai Indah, Pak Chu Murizam, Zaleha dan Kamarul di Tasik Biru Kundang, Rosa di Kuching Sarawak, Subdana, siapa lagi? Nozizah Said, Kasim Tajuddin, Kak Kamaruzi, Yuk Kulub Leto, Aminah Taman Temara, Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Kak Radin Halimah, Cik Lia di Perlis, Cik Jamiah Hajabar di Mesing, dan ramai lagi. Walaupun tak kirimkan kiriman WhatsApp, saya pasti ramai yang sedang dengarkan Radio Klasik sebagai teman untuk minum petang ataupun untuk santai-santai sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib nanti. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu dari YB, Dato' Andy Lala. Apa khabar YB?

0: Assalamualaikum YB.
1: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
2: Kita pujaan klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Ayo bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Cik Hafiz, ramai ni orang kata Cik Hafiz ni jual madu. Tapi Saleha risau madu apa yang Cik Hafiz jual. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik, terutama komuniti Taman Menggamit Kenangan.
5: Okey, baik. Saya Mama Hafiz bin Abdul Razak, pengusaha madu kelulut asli Durani lah.
4: Oh.
5: Yang pertamanya, saya mengusahakan daripada ladang, terus kepada penjual. So, sepanjang proses tu, saya dan ahli keluarga yang bangunkan peniaga. Kelulut bukan madu lebah. Dia ada perbezaan sebenarnya.
4: Tak, dua madu yang berbeza lah. Madu kelulut dengan madu apa tadi?
5: Madu lebah.
4: Istimewanya madu kelulut asli Durani. Durani ni nama syarikat ataupun nama dari petikan nama Cik Hafiz sendiri atau macam mana?
5: Nama Durani ni adalah satu nama yang dipilih oleh wife saya lah. Iaitu Durani ni dia membawa maksud kepada permataku bernilai dan mahal tentang kesihatan kita. Relate kat situ. Tentang kesihatan, so saya menjual produk kesihatan yang sangat tinggi nilainya.
4: Saya nak tanya juga, kenapa dalam macam-macam perniagaan, kenapa madu juga yang dipilih?
5: Sebenarnya saya tak terfikir nak jual madu ni. Rentetan daripada negara kita dilanda dengan wabak COVID. Waktu itulah tercetusnya idea untuk nak menjual madu. Terjun dalam perniagaan madu kelulut, yang mana saya tahu kekuatan madu kelulut pada ketika itu sangat membantu untuk pesakit-pesakit yang terkena wabak COVID-19. Sebab kekuatan madu kelulut ni ada tiga kekuatan dia, iaitu dia kaya dengan antioksidan 4 hingga 10 kali ganda, anti radang dan anti bakteria. Anti radang yang saya masukkan tu, dia mampu menyembuhkan radang paru-paru, rakia, sakit tekak batuk, demam semua. Itu kekuatan madu kelulut lah. Itulah sebab saya memilih madu kelulut ni pada waktu tu.
4: Lebih kurang 6 tahun lah berkecimpung dalam madu ini.
5: 6 tahun lah. Ha, sebelum tu adalah sikit belajar, tapi tak secara indip lah orang kata kan. Tak membeli naskah, membelajar dekat Mardi, tak pergi khusus dekat satuan-satuan peternak kelulut dan sebagainya. Just kita tahu saja. Tapi bermula pada tahun 2020 tu, secara official lah, saya terus dekat untuk mendalami ilmu perlembahan.
4: Mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik, apa yang membezakan madu kelulut Durani dengan madu lain yang di pasaran?
5: Sebenarnya banyaklah perbezaannya. Yang pertamanya, perbezaan dari segi jenis lebah yang saya cakap tadi tu. Madu lebah tualang dia lain, madu kelulut lain. Madu lebah tualang ni, dia membezakan dia adalah spesies lah. Spesies lebahnya yang lain, lebah kelulut lain. Lebah kelulut ni dia stingless dia ni. Stingless ni dia spesies yang tak menyengat. Dia gigit tapi tak menyengat. Okey, apa beza dia kan? Beza saya ni, saya menjual madu kelulut yang asli. Maksudnya raw. Ada pengusaha yang menjual madu dan yang sudah diproses, iaitu bukan diproses tu tak asli, dia masih lagi asli tetapi dia tak melalui proses boiling ataupun pemanasan madu yang menyingkirkan mikrob ataupun probiotik bakteria baik dalam madu tu, dan berlaku proses penyenjatan madu. Dia lebih jauh lah, dia pergi kepada komersial, secara komersial macam tu. Jadi saya pilih untuk nak menjual madu yang asli, raw. Saya harvest, saya tapis, saya botolkan, terus saya pasar kepada pelanggan. Saya punya matlamat, saya nak menjual madu terus dari ladang. Maksudnya terus dulu saya harvest dan jual. Pelanggan dapat menikmati 100% keaslian dengan rasa, warna, bau yang sangat segar.
4: Dan kalau nak tahu lebih lanjut, pendengar Radio Klasik boleh dapatkan di mana?
5: Okey, madu kelulut asli Duran ni sebenarnya pasaran dah menembusi seluruh daerah, negeri dan juga dalam Malaysia lah. Dekat luar negara pun sebenarnya banyak customer-customer saya daripada Timur Tengah dan sebagainya. Boleh terus menghubungi saya di talian 011-1094-1041. Call dan WhatsApp nombor yang sama lah, 011-1094-1041. Para pendengar juga boleh menghubungi saya ataupun kita scroll-scroll dulu kan, tengok dekat belakang saya ke apa ke, dekat FBIG saya sentiasa update. Nama saya Madu Kelulut Asli Duran, RRRRAN. So dia permataku. Tu dekat FB.IG. Kalau tak ada FB.IG, ada TikTok, boleh search dekat TikTok Hafiz Duran. Kena jen trust.
4: Betul.
5: Masyarakat ni susah.
4: Dan mungkin Cik Hafiz sendiri ada kedai fizikal yang boleh pendengar Radio Klasik serata negeri ini telah nak merasai sendiri madu kelulut?
5: InsyaAllah boleh merasai secara nyata kan. Feeling dia tu lebih sikit kalau nak boleh harvest, nak sedut, nak rasa kena sengat dengan madu kelulut lepas kelulut tu kan. Boleh dekat. Tapi tak boleh nak walk in lah, kena buat appointment dengan saya dulu. Lepas kita ajar slot masuk baru kita boleh berjumpa lah. Okay, saya ada 3 ladang utama lah. Ladang madu kelulut asli Duran ni, yang paling besarnya dekat Kedah, dekat kampung halaman saya, iaitu di Kampung Sedim, Pulim Kedah dan juga Kampung Bikan.
4: Kampung Bikan?
5: Pulim juga. Satu lagi dekat Kampung Sedim. Siapa-siapa pernah pergi dekat The Tree Top Walk Sungai Sedim, tempat rekreasi yang ada seperti terpanjang di melintas di pucuk-pucuk pokok tu kan, boleh google lah. Tu kampung saya lah tu.
4: Dan satu lagi
5: Rainforest lah sana, tapi gigi rimba dan sebagainya. Yang ketiga dekat Putrajaya, Persen 9. InsyaAllah para pendengar nak datang, boleh madu kelulut asli Duran Putrajaya ataupun Niami ke, nanti dia akan keluar logo saya warna bulat, logo T bulat tu.
4: Mungkin Cik Hafiz, sebelum kita berakhirnya Beast on Air kita di Taman Menggamit Kenangan ni, pendengar nak tahu berapa harga yang dijual di pasaran?
5: Sebenarnya saya ada 4 saiz madu kelulut.
4: Okay.
5: Sekecil-kecil saiz sehingga besar. Itu daripada 117 gram pada harga RM30, 330 gram RM80, 500 gram 100 dan 1 kilogram RM160 saja. Servis saya kalau sekitar kawasan saya, sekarang saya letak Putrajaya, sekitar kawasan Putrajaya, kalau order hari ini insyaAllah petang ataupun malam boleh sampai. Cas COD sangat murah lah. Kadang-kadang RM5 saja saya ambil kan, kadang RM10. Tapi kalau jauh luar daripada kawasan saya, jauh luar negeri dan sebagainya, saya akan post melalui syarikat kurier lah. Pada harga RM4.90 saja saya. Lebih saya tanggung.
4: Itu promosi istimewa untuk pendengar Radio Klasik, betul?
5: Betul.
4: Dan semua yang bakal membeli madu kelulut asli ni.
5: Ya, betul.
4: Ya, jadi kepada saudara yang dengarkan waktu ini Biz On Air kita bersama dengan Encik Hafiz, pengasas madu kelulut asli Durani. Jadi Encik Hafiz sendiri akan hantar di depan rumah saudara jika berdekatan dengan kawasan sekitar Putrajaya, ataupun boleh menghantarkan menerusi pos. Yang penting kalau ada saudara yang nak dapatkan secara fizikal, nak jumpa juga dengan pengasas ini sendiri, nak rasai sendiri madu ini, nak rasa sengat pun boleh, boleh datang ke 3 ladang yang dinyatakan ada di Kedah dan juga Putrajaya.
5: Ya, betul Salina.
4: Kata-kata terakhir Encik Hafiz kepada pendengar Radio Klasik ketika ini dalam slot Biz On Air, silakan.
5: Harapan saya dalam perniagaan perlembahan ni, madu kelulut asli Duran ni, harapan saya lah adalah untuk saya menjadikan jenama madu kelulut saya ni adalah satu jenama yang dipercayai di Malaysia, dengan menjaga kualiti keaslian madu terus daripada ladang. Saya ingin memperluaskan rangkaian ladang kelulut saya dengan lebih luas bagi meningkatkan pengeluaran madu, menjamin permintaan para pelanggan yang semakin meningkat sekarang. Alhamdulillah, saya juga sedang membina satu community lah, iaitu public awareness Saleha, untuk memberi kesedaran awam kepada pencinta-pencinta madu dan juga pengamal-pengamal madu keluluk dalam dan luar negara antarabangsa, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Kita sama-sama doakan untuk Cik Hafiz. Baik Cik Hafiz, terima kasih bersama dengan kami untuk kongsikan bersama dengan komuniti Taman Menggamit Kenangan dan tentunya pendengar Radio Klasik ketika ini.
5: Terima kasih banyak. Terima kasih Radio Klasik Menggamit Kenangan.
4: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: #SaudaraKongsi Kami Tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama berdas zaman berlalu, lagu Siapa Dia Sebelum Daku, nyanyian Roy dan Francisca Peter. Baiklah, terima kasih kepada kepada Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Kirimkan pantun yang berbunyi, secawan kopi harum baunya, roti dibakar rangup sekali, tanpa Radio Klasik hambar rasanya, bila ke udara ceria kembali. Selamat minum kopi buat Senani Nayan di Kuala Kurau. Baiklah, lepas ini ada lagu Ratnaku Roy.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Diam-diam jatuh cinta. Adakah yang petang ni diam-diam jatuh cinta? Baiklah. Terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Tak kira di mana juga berada. Kepada yang berada di Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan, telah masuk solat fardu maghrib bagi kedua-dua kawasan tersebut. Dan Kuching Sarawak masuknya waktu solat maghrib pada pukul 6.52 minit petang. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu kau satu-satunya, UKIS, dan juga Cintaku 100% Masih Dayu.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 128 hingga 130.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad

0: Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh, yang tinggi martabatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamitkan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.50 minit malam, mampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik pada pukul dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 malam ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
2: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
3: Rekrek Mama Klasik.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangka Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Alam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Dalam Kasih Penuh Nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dindarelakan menghadapkan, inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, lepas ini ada lagu Asmara, Gaya Zakri dan juga lagu Baldu Biru, duet antara Ella dan Corey.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Baldu Biru, nyanyian Ella dan juga Datuk Awi. Kalau tadi saya kata Ella duet bersama Korea, itu lagu Pergilah Sayang. Baiklah, terima kasih kepada Cik Muhammad Saleh, Kota Sarang Semun. Siapa lagi? Asmah Jamiran di Pagoh, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, Mia Sara di Felda Lepak Utara, Pak Cik Razali Selayang, Mas Alustar, Induk Maimun, Haji Bari, Haji Ramli, siapa lagi? Khalijah Talib, Zalia Hussein, Kak Jarna, Teluk Intan, Hafiz Pada Saru, Syarif Amir Dalustar, Mama Ila Labu, Kak Wan, dan ramai lagi. Kasim Tajuddin pun ada. Nak tunggu katanya, nak tunggu Nostalgia di Klasik pada pukul 10 malam nanti. Jadi, sama-sama terus dengarkan Radio Klasik 24 jam sehari tanpa jemu. Baiklah, lepas ini ada lagu Ku Datang Dengan Cinta, Najih Hanif dan Teluk Bayur, Ernie Johan. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ritma Klasik 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah, namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan, cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini, apalagi Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
3: Radio Klasik menggami kenangan gol. Itulah orang kata apa, kemeriahan Piala Dunia 4 tahun sekali. Baiklah, ingin saya tanya kepada saudara, Teluk Bayur terletak di mana? Teluk Bayur sebenarnya terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Baiklah, lepas ini ada lagu Sampai Bila, Datuk Nasir Wahab dan Bila Hati Dah Sayang, Salam Hasan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Allah selamatkan kamu. Selamatlah semua yang lahir hari ini. Dan juga Kak Long, Greek, Sophia Manaf katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat anak bujang yang bernama Muhammad Amirul Aiman. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan bahagia di dunia dan akhirat. Mak sayang sangat-sangat katanya muah 99 kali. Kenapa tak cukupkan 100 kali? Baiklah, lepas ini ada lagu Pilu Rasa Hatiku, Datin Rafiq Ahbuang, dan melangkah ke Nostalgia di Klasik.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: burung serindik. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masakan tawar.
1: Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
0: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman. Waktu sekarang pukul 10:48 malam. Mampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan tinggalkan saudara dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Penyakit Cinta, petikan filem Agogo 67, diikuti lagu Senyum Menawan, Alina Rahman, dan juga lagu Bulan Bintang, nyanyian Datin Fatimah Khuri. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita akan bertemu semula dalam Harmoni Klasik pada InsyaAllah pada 3 hari bulan nanti bersama saya Firdaus Isa. Assalamualaikum.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi as far as ASEAN is concerned. Kita

0: akan beri jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara Asia.
1: Dato Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
2: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
3: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga lagi perlawanan merebut slot ke pusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindiket pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut kenyataan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam berada itu berikan untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930, yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini menyaksikan 3 buah negara menjadi host, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga, pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di klasik.

0: meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505.
1: Tak berapa nak sihat.
2: Tapi dah makan ubat lah.
1: Nak makan ubat ni baru sejak malam ni. Firdaus tak ada, kok demam.
3: Ni malam ni Firdaus dah ada ni. Dua-dua ada Firdaus malam ni.
2: Jadi moga dengan kehadiran kami berdua ni sihatlah kembali pendengar-pendengar Radio Klasik.
4: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jebai. J-E-B-A-I. Jebai. Jebai adalah berserak-serak. Contoh ayat, daun-daun kering yang sudah dikumpulkannya di halaman berjebai ditiup angin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur pada Allah kita bersama lagi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan mulakan baca ayat yang pertama sehingga ayat 40 surah Abasa juzuk yang ke-30.

0: Di antara pelajaran-pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi iaitu berkaitan pemberian layanan sama rata di antara pembesar atau orang awam. Yang keduanya, mengutamakan orang yang mencari kebenaran berbanding orang yang merasa sempurna. Manakala sebab turun ayat 1 sehingga 10, turunnya adalah berhubung dengan kisah Ummi Maktum, iaitu seorang yang buta datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah." Pada masa itu Rasulullah sedang sibuk menghadapi para sahabat kaum musyrikin Quraisy. Sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi para pembesar tersebut. Kemudian Ummi Maktum berkata, "Apakah yang saya ini katakan mengganggu tuan?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Maka penurunan ayat ini sebagai teguran di atas perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi beberapa pelajaran daripada yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah ini suatu kebaikanlah untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Radio Klasik di Seremban 87.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Harmoni Klasik, 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

selalu percaya setiap manusia mempunyai jamnya sendiri. Ada yang hidup berpandukan matahari, ada pula yang hidup mengikut waktu pejabat. Tetapi aku hidup mengikut degup ombak. Ombak yang menentukan bila aku boleh tersenyum. Ombak yang menentukan bila aku harus menangis. Dan ombak jugalah yang selama hampir 40 tahun meminjam lelaki yang paling aku cintai. Namaku Fatimah. Aku bukan wanita luar biasa. Namaku tidak pernah tercatat dalam akhbar. Wajahku pula tidak pernah muncul di televisyen. Aku hanya seorang perempuan kampung di pesisir pantai timur yang belajar bahawa cinta bukan sekadar lafaz akad nikah, tetapi keberanian untuk hidup bersama seorang lelaki yang setiap hari mempertaruhkan nyawanya kepada laut. Masih aku ingat pagi selepas kami bernikah, kabut nipis masih menyelimuti pantai. Seperti biasa, aku bangun awal mencari kelibat suamiku di sisi. Tetapi tikar di sebelah sudah kosong. Aku keluar mencari ke halaman. Kelihatan dia sedang memikul tong minyak, mengangkat pukat yang masih basah, sambil beberapa orang nelayan lain menolak bot ke gigi air. Aku terpinga-pinga. Abang, hari ini pun pergi? Dia hanya tersenyum. Senyuman yang sungguh tenang. Seolah-olah laut itu halaman rumahnya sendiri. Waktu laut tak tunggu orang, Timah. Jawapan itu ringkas. Tetapi pada pagi itulah aku sedar. Aku berkahwin bukan dengan seorang lelaki semata-mata. Aku sedang berkongsi suami dengan laut. Sejak hari itu, laut menjadi madu yang tidak pernah mampu aku cemburui. Setiap kali enjin bot mula berbunyi, dadaku turut bergetar. Aku akan berdiri di pantai sehingga bot itu semakin kecil, semakin jauh, dan akhirnya hilang ditelan garis langit. Dan setiap kali bayangnya lenyap, aku akan memegang dada sendiri, kerana separuh jantungku sedang berlayar bersama. Orang hanya melihat nelayan pulang membawa ikan. Mereka tidak pernah melihat isteri-isteri nelayan yang setiap malam tidur dengan 1,000 kemungkinan. Kemungkinan suaminya pulang. Kemungkinan suaminya lewat. Kemungkinan bot rosak. Kemungkinan ribut datang tanpa diundang. Dan kemungkinan yang paling kami takut untuk menyebutnya, mungkin suami tidak lagi pulang.

Namun laut tidak pernah kejam. Tetapi dia juga tidak pernah berjanji. Aku membesarkan 3 orang anak dalam rumah kayu yang bila angin timur datang, seluruh dindingnya bergetar. Atap zinc berbunyi seperti mahu tercabut. Kadang-kadang hujan turun dari langit. Kadang-kadang hujan turun dari bumbung. Dan aku hanya mengalihkan besin ke sana sini. Anak-anak ketawa melihat air menitik. Dan aku juga turut ketawa. Walaupun dalam hati, aku sebenarnya sedang menghitung baki beras yang tinggal. Aku belajar memasak 1000 rasa daripada seekor ikan. Kalau ada ikan tongkol, aku jadikan gulai. Esoknya sambal. Lusa dibuat singkang. Tulangnya pula direbus menjadi sup. Tiada yang dibazirkan. Kerana kemiskinan mengajar seorang ibu menjadi lebih kreatif daripada mana-mana chef terkenal. Ada satu malam, aku tidak akan lupa sampai bila-bila. Langit tiba-tiba menjadi hitam. Angin menjerit seperti sedang marah kepada dunia. Pokok kelapa melentur hampir menyentuh tanah. Radio kecil di rumah mengumumkan ribut kuat sedang melanda perairan. Tanganku mula menggigil. Suamiku masih di laut. Malam itu, aku tidak menangis. Aku sudah melepasi tahap menangis. Aku hanya duduk di beranda memandang laut yang langsung tidak kelihatan. Sambil menggenggam tasbih arwah emak, aku ulang sebut nama Allah berkali-kali. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga aku sendiri tidak sedar bila air mata mula jatuh. Subuh menjelang. Satu demi satu bot pulang. Aku berdiri dengan penuh harapan. Bot pertama. Bot kedua juga bukan. Bot ketiga masih bukan. Dadaku mula sesak. Kemudian di hujung ufuk kelihatan sebuah bot kecil. Enjinnya batuk-batuk. Pelayarnya koyak teruk. Tetapi aku kenal. Aku kenal itu bot suamiku. Aku berlari tanpa sedar, kaki dipenuhi lumpur. Sebaik dia melangkah turun, aku memeluknya sekuat-kuat hati. Dan buat pertama kali sepanjang perkahwinan kami, aku menangis di hadapannya. Dia hanya mengusap kepalaku. Laut pinjam abang sekejap aja, katanya perlahan. Hati abang tetap tinggal dengan timah.

Anak-anakku semakin membesar. Mereka sering bertanya, "Ma, kenapa ayah kerja susah sangat?" Aku memandang tangan suamiku yang penuh parut. Lalu aku menjawab, "Sebab ayah kamu mahu kamu hidup tanpa perlu melawan ombak macam ayah." Sejak hari itu, anak-anakku belajar bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah pandai membantu kerja sekolah mereka. Aku hanya tahu menyediakan secawan kopi dan sepinggan ubi rebus setiap kali mereka mengulang kaji. Aku tidak tahu apa itu algebra. Aku tidak tahu apa itu fizik. Tapi aku tahu, doa seorang ibu tidak pernah memerlukan sijil universiti.

Anak sulungku membawa pulang sepucuk surat. Tangannya menggigil. Tanganku lebih menggigil. Dia diterima masuk ke universiti. Aku membaca surat itu berkali-kali. Air mataku menitis di atas dakwah. Seolah-olah huruf-huruf itu sedang hidup. Suamiku baru pulang dari laut. Tubuhnya masih berbau masin. Belum sempat dia membuka kasut, aku hulurkan surat itu. Dia membaca perlahan-lahan. Kemudian dia diam. Lama. Sangat lama. Aku fikir dia tidak faham isi surat itu. Rupa-rupanya dia sedang menahan tangis. Lelaki yang tidak pernah menangis dipukul ombak. Lelaki yang tidak pernah mengeluh ketika tangan terluka terkena mata kail. Hari itu air matanya gugur kerana melihat impian anaknya menjadi kenyataan. Hari convocation, aku melihat anak-anakku berjalan memakai jubah. Mereka kelihatan begitu segak, begitu yakin. Sedangkan aku hanya nampak seorang budak lelaki berkaki ayam yang dahulu pernah malu ke sekolah kerana kasutnya koyak. Aku nampak seorang anak perempuan yang pernah membaca buku di bawah cahaya pelita.

ke elektrik terputus. Aku nampak segala kepayahan kami sedang berdiri megah di atas pentas. Aku menggenggam tangan suamiku. Tangannya masih kasar, masih penuh parut. Tetapi hari itu aku tahu, parut-parut itulah sebenarnya ijazah pertama anak-anak kami. Kini usia kami semakin lanjut. Suamiku tidak lagi kuat menarik buka. Tangannya sudah menggeletar. Namun setiap petang dia tetap mengajak aku berjalan di gigi pantai. Kami duduk memandang laut. Laut yang sama. Laut yang pernah mencuri tidurku. Laut yang pernah meragut ketenanganku. Tetapi laut jugalah yang menghadiahkan kami harga sebuah kehidupan. Seandainya ada orang bertanya, Fatimah, kalau diberi peluang mengulang masa, adakah kamu masih mahu menjadi isteri seorang nelayan? Pastinya aku akan tersenyum. Memandang lelaki tua di sebelahku, wajahnya sudah dipenuhi kedut. Rambutnya semakin memutih. Tetapi pada mataku, dialah lelaki paling gagah yang pernah aku kenal. Aku menggenggam tangannya. Lalu aku menjawab perlahan, ya, ya, kerana aku tidak berkahwin dengan kemewahan. Aku berkahwin dengan seorang lelaki yang sanggup menggadaikan nyawanya setiap hari supaya anak-anaknya tidak perlu hidup seperti dirinya. Dan ketika matahari tenggelam di hujung laut, aku akhirnya mengerti. Laut tidak pernah mengambil apa-apa daripada kami. Dia cuma menguji sama ada cinta kami cukup dalam untuk mengharungi setiap gelora. Dan apabila aku melihat anak-anak pulang memeluk kami dengan penuh bangga, aku tahu setiap doa yang pernah aku bisikkan ke laut, semuanya tidak pernah tenggelam. Semuanya sampai tepat.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
2: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
3: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
4: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
1: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: waktu malam bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
1: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
2: Tahniah Radio Klasik.
3: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik. Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
2: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: Kalau cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.

0: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Irama menggamit kenangan, 6 jam tanpa henti, harmoni klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kebersabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik. Ummu Sulaim kemudiannya menawarkan hanya menerima keislaman Abu Talhah sebagai mahar pernikahannya. Abu Talhah menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 92 yang bererti, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah gak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

0: kita bagi Kuantan, bagi kesimpan di peti rumah. Ku harap kita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggami kenangan. Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

والتامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik.

jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan di Hening Malam Saudara, lagu tanpa henti Harmoni Klasik, 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia, semuanya hanya di Sajan.

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Lagu nyanyian Rohayu Majid, Ruang Persandaran. Terima kasih yang terus setia yang memilih kami sebagai peneman setia saudara. Assalamualaikum, selamat pagi. Kepada mungkin yang baru je buka radio, terus memilih Radio Klasik untuk menemani setiap ruang dan masa saudara sepanjang waktu. Baik, seperti biasa, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa nak dikongsikan ceritanya, atau juga tarikh istimewa buat insan yang tersayang. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 013-56-56128. Dan jangan lupa untuk nantikan apakah tajuk untuk hari ini. Pantau di Klasik, dengarkan nanti di jam yang berikutnya akan saya kongsikan. Juga saudara boleh komen atau juga hantarkan pantun saudara terus ke Facebook Radio Klasik atau juga ke WhatsApp kami. Baik, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri, dan terus kekal setia mendengarkan kami. Ellie Kat, Joget Tersalah Pikat. Sekejap.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Siang Klasik 6 hingga 10 pagi. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Sajian klasik terus menghangatkan pagi saudara. 6 hingga 10 pagi, hangat di Sajian Klasik.
1: Yang sedang mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM, klik di telefon pintar saudara atau juga di MyTV saluran 705. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 7 Julai 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, Kedah dan Perak. Hujan di beberapa tempat antaranya di kawasan Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Di Sabah pula, ribut petir di kawasan Pantai Barat, Pedalaman, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan juga berangin di Tawau dan Sandakan. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di Kapit, Bintulu dan juga Miri. Baik, saudara, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Baucer Buku. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Sajian Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata

0: Nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lagu-lagu mengkami kenangan. Memori indah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
4: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
3: Soalanku, terima kasih.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga yang sedang memandu ketika ini, tak kiralah ke mana saja berapa hantar anak ke sekolah atau juga ke pejabat. Juga sarapan pagi untuk pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan untuk penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Baik, seperti biasa melepasi 8 pagi nanti, kita di ruangan pantun di Klasik dengan tajuk, dengar ya, keikhlasan tidak memerlukan tepukan tetapi mengharapkan pujian. Apatah lagi balasan, saudara. Apa yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan sentiasa meninggalkan kesan yang sangat baik walaupun tidak semua orang melihatnya. Kerana nilai sebenar keikhlasan itu adalah datang dari sebuah kebaikan, bukan terletak pada siapa yang menghargainya tetapi pada yang niat mengiringinya. Burung merbah hinggap di dahan, berkicau riang waktu pagi. Berbuat baik, penuh keikhlasan, tidak mengharapkan balasannya lagi. Dengan tajuk hari ini, keikhlasan. Kongsikan pantun saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128 atau juga boleh hantarkan pantun saudara dengan tajuk keikhlasan di Facebook Radio Klasik. Ada kemungkinan juga pantun saudara menjadi pilihan untuk saya kongsikan 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Teruskan setia. Saja kembali.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Kalau berita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.
3: Yang terus mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, tak kira berada di rumah, restoran, pejabat atau di mana sahaja sekalipun. Terima kasih kerana jadikan kami Radio Klasik sebagai peneman setia saudara dulu, kini, selamanya. Baik, untuk satu jam ini kita di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk dan topik untuk hari ini, keikhlasan. Baik, untuk pusingan yang pertama, saya nak kongsikan